0: 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
0: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
2: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan tahun Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
0: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
3: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial, dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
0: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
4: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
2: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain.
3: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
2: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
3: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
4: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas untuk orang Indonesia.
3: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
5: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun, ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan, dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
6: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih, dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
5: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31, dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini, dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, saya telah melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
7: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Mekah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
8: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingi dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
7: Kemenhubs Dompu berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhubs Dompu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Dompu saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten, jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada.
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 asis, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pukul 9.49 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, maskot resmi Piala Dunia hadir sebagai karakter yang dapat dimainkan langsung di dalam video game. Tiga maskot Piala Dunia 2026, Maple atau Rusa Besar Kanada, Zeyu Jaguar Meksiko, dan Kolaj Elang Botak Amerika Serikat ini memulai debut digital mereka di game resmi FIFA Heroes. Mengutip laman insight.fifa, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA bekerja sama dengan Solas meluncurkan FIFA Heroes, sebuah game sepak bola 5 lawan 5 bergaya arcade ini dengan sentuhan fantasi yang berlatar di seluruh dunia. Menggabungkan maskot resmi FIFA, ikon sepak bola terbesar, dan karakter fiksi favorit Anda dari acara TV dan film ikonik, game FIFA Heroes menyatukan para ikon sepak bola dan maskot resmi dalam satu arena dan dapat dimainkan di berbagai platform seperti PlayStation dan Xbox, Nintendo Switch, maupun perangkat Android dan iOS. Ya, selain itu pendengar, karakter maskot ini juga hadir secara interaktif di platform Roblox melalui misi khusus bertema maskot pada tahun 2026. Untuk pertama kalinya, pemain dapat membuat skuad dari maskot favorit mereka dari sejarah FIFA, termasuk maskot resmi Piala Dunia FIFA 26. Menjelang Piala Dunia FIFA 26, tiga maskot ikonik dari masing-masing negara tuan rumah akan tersedia di FIFA Heroes. Dan Maple untuk Kanada, Zeyu untuk Meksiko, dan Clutch untuk Amerika Serikat. Setiap maskot akan memiliki kemampuan super dan gerakan spesialnya sendiri di FIFA Heroes. Mode permainan Piala Dunia FIFA 26 adalah mode permainan baru yang akan hadir di FIFA Heroes menjelang kompetisi pada Juni dan Juli 2026, di mana penggemar dapat merasakan sepak bola yang dipadukan dengan favorit lama, mulai dari legenda sepak bola hingga tokoh-tokoh besar dan maskot sepanjang masa, serta bermain bersama orang-orang terkasih dalam pengalaman sepak bola baru yang penuh kekacauan untuk semua orang. FIFA Heroes didukung penuh oleh mitra smartphone resmi Motorola yang bekerja sama untuk menghadirkan pengalaman unik bagi para gamer di seluruh dunia. Satu informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, maskot Piala Dunia 2026 hadir di video game.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: Pro 1.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Pro 1.

Hey, mendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI ya di FM 96,1 MHz menemani Anda pendengar di edisi Senin awal pekan di 18 Mei 2026. Menemani Anda di Biak siang ini, Biak Orkok ini hingga nanti jelang pukul 15, Stefani temani Anda dengan ragam informasi, ragam hiburan serta ragam berita menemani aktivitas Anda di sepanjang siang hari ini. Walaupun cuacanya ya siang hari ini sedikit mendung ya, berawan, tapi semoga saja tidak mengurangi semangat Anda yang tengah jalani aktivitasnya di siang hari ini. Minggu kerja yang baru pendengar, setelah kemarin long weekend ya, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah hari ini full, kita akan bekerja Senin sampai Jumat ya. Semangat seminggu ke depan ada di hari ini, jadi pastikan Anda tetap semangat hingga nanti di akhir pekan Sabtu Minggu. Karena ini kalau dilihat-lihat minggu depan, wah long weekend lagi nih ya. Selamat untuk semuanya yang tengah jalani aktivitasnya di siang hari ini. Rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik kami hadirkan menemani Anda di rangkaian musik dan informasi. Satu informasi mengutip dari laman rri.co.id, pendengar, ini terkait dengan ribuan rekening bansos ya yang ternyata terindikasi judi online dan akhirnya diblokir. Di mana pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah, memaparkan pemblokiran rekening penerima bantuan sosial terindikasi judi online. Menurutnya temuan ini menjadi perhatian serius karena berpotensi mempengaruhi kelangsungan bantuan masyarakat kurang mampu. Ini khususnya di daerah Banjarmasin. Di mana Jeffrey menerangkan bahwa verifikasi ulang dilakukan bersama Kementerian Sosial melalui sistem terintegrasi untuk memastikan ketepatan data penerima. Di mana untuk data tahun 2025 lalu terdapat 1.618 penerima bantuan sosial yang ternyata terindikasi menggunakan rekening judi online. Ya, hal ini dinilai proses verifikasi lapangan sangat penting ya untuk memastikan masyarakat tidak kehilangan bantuan sosial secara keliru akibat kesalahan identitas. Menurutnya, penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu ini berpotensi menyebabkan warga terdampak meskipun tidak pernah berjudi online sebelumnya. Bahkan ada beberapa warga yang menyampaikan identitas mereka digunakan pihak lain tanpa sepengetahuannya untuk aktivitas judi online. Bahkan dibeberkan juga sejumlah masyarakat telah menyampaikan keberatan terkait pencoretan bantuan sosial akibat indikasi judi online. Dan pemerintah pusat juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat terdampak karena verifikasi akhir ini berada di kewenangan Kementerian Sosial. Ditegaskan kembali ya, pentingnya sosialisasi bahaya judi online atau judi daring ini kepada masyarakat melalui kolaborasi lintas instansi pemerintah daerah dan juga sekolah-sekolah ya, atau di tingkat kelurahan, tingkat desa, tingkat kampung. Karena penting sekali jangan sampai ya rekening yang tadinya bisa digunakan untuk menerima bantuan sosial ya atau bansos justru harus diblokir karena terindikasi yang namanya judi online. Dan masih menemani Anda mendengar dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik menemani Anda di siang hari ini. Masih menemani pendengar di Biak siang ini, Biak Orkok ini.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Oke, pendengar masih menemani Anda di rangkaian musik dan informasi. Selanjutnya, ini informasi masih terkait dengan judi online. Di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Menteri PPPA Arifah Fauzi ini menyoroti meningkatnya paparan judi online pada anak. Hal ini menurutnya menjadi alarm serius bahwa ruang digital menyimpan berbagai ancaman terhadap tumbuh kembang dan juga keselamatan anak. Di mana Arifah mengungkapkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan sekitar 200 ribu anak Indonesia telah terpapar praktik judi online. Kondisi tersebut dinilai sebagai ancaman serius terhadap hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi di ruang digital. Dia menekankan keterlibatan anak dalam praktik judi online ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan perilaku semata, namun ini merupakan bentuk kerentanan terhadap eksploitasi dan resiko digital yang membutuhkan penanganan menyeluruh, sistematis, serta kolaboratif. Menurutnya, anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai modus eksploitasi digital. Di mana karakteristik dunia digital yang cepat, terbuka, dan masif ini membuat anak mudah terpapar konten perjudian, yakni melalui iklan terselubung, permainan digital bermuatan judi, promosi influencer, hingga transaksi digital yang tidak dipahami resikonya oleh anak. Arifah menilai perlu penguatan upaya pencegahan, edukasi, dan juga pengawasan, serta pendampingan berkelanjutan. Di mana sebelumnya Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga mengungkapkan hampir 200 ribu anak di Indonesia terpapar judi online, termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun. Ini menjadi perhatian kita semua ya, khususnya para orang tua dan juga para pemangku kepentingan, bahwa ternyata ancaman judi online atau judol ini bukan hanya membayangi para orang-orang yang sudah bekerja ya, atau yang usia produktif, namun kini sudah sampai pada paparan terhadap anak. Masih menemani Anda dengan lagu pilihan di siang ini, pendengar, masih menemani Anda di Biak Siang Ini, Biak Korko Kine, pukul 11 nanti kami akan hadirkan untuk Anda. Informasi cek fakta dan juga titip tembang siang TTS Pro 1 Biak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Selamat siang pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama BUMN tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita diy.pikiranrakyat.com berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa, di Maret atau April 2026. Ini link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang Minggu 8 Maret 2026. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia atau FHCI di fhcibumn.com. Hingga saat ini laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN RBB 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan. Gimana pendengar, informasi terkait rekrutmen bersama BUMN tahun 2026 dikategorikan sebagai informasi hoax. Dan sekian cek fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pendengar masih menemani Anda di Pro 1 RRI Bia. Kami mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan informasi laporan terkini Ros bersama rekan Ririn Arini langsung dari Gedung Negara terkait pelantikan pejabat Sekda. Silakan rekan Ririn. Silakan rekan Ririn.
1: Iya. Baik, terima kasih rekan Fani di studio. Ini kami melaporkan langsung dari Gedung Negara 01 Jakarta, di mana saat ini telah berlangsung acara pelantikan pejabat sekretaris daerah Kabupaten Biak Gedung Far definitif. Dan kenal juga pemirsa dimanapun berada. Ya, bisa kami laporkan untuk Anda saat ini pelantikan dilangsungkan atau dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Biak-Numfor, Bapak Markus Oktavianus Mas Hendra, dan disaksikan oleh sejumlah pejabat di Kabupaten Biak-Numfor, baik pejabat eselon 1 dan 2, kemudian juga pimpinan TNI Polri, Korpulda, yang juga sudah hadir untuk menyaksikan secara langsung pelaksanaan pasar tiap atau pelantikan pejabat sekretaris daerah Kabupaten Biak Numfor. Dan yang benar juga pemirsa dimanapun berada, sebentar lagi saya akan bersama dengan pejabat sekretaris daerah yang telah hadir di hari ini, yaitu Bapak Zakarias Pailoa, yang saat ini kita akan berbincang langsung dengan pejabat sekretaris daerah yang sudah dilantik saat ini. Ya baik, kenapa pemirsa saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sekda Kabupaten Gengkor yang hari ini baru saya dilantik oleh Bupati Biak Bapak. Ya, selamat pagi Pak Sekda.
2: Ya, selamat pagi.
1: Ya, ya. Baik, apa yang disampaikan ini hari ya. Sudah dilantik secara resmi oleh Bupati?
2: Ya, baik, saya menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas campur tangan Tuhan melalui Bapak Bupati dan persetujuan dari Bapak Gubernur. Hari ini saya dilantik selaku penjabat sekretaris daerah Kabupaten Biak Numfor. Kita tahu bersama tugas pokok dari Sekda itu membantu Bupati dalam semua program-program, mengkoordinir semua program-program dengan para pimpinan UPD, begitu juga kebijakan-kebijakan sesuai dengan visi misi Bupati. Tugas saya itu mengkoordinir, begitu juga terkait dengan anggaran, begitu juga terkait dengan administrasi, kepegawaian, dan lain sebagainya. Secara khusus tadi jelas arahan Bapak Bupati kepada saya untuk seluruh terus membangun koordinasi dengan semua stakeholder, secara khusus teman-teman UPD, begitu juga dari TNI Polri, begitu juga BUMN, BUMD, sesuai dengan visi misi Bupati. Sehingga kali lagi saya secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya, dan kepercayaan ini saya akan jalankan sesuai dengan aturan regulasi. Untuk itu saya mohon dukungan doa dari semua masyarakat Kabupaten Biak Numfor untuk saya selaku yang baru saya dilantik penjabat Sekda ini dapat menjalankan tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok fungsi saya selaku Sekda, dan terus membangun koordinasi, berkolaborasi, bersinergitas dengan semua stakeholder kita, khusus teman-teman pimpinan UPD. Demikian, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Sekda, terima kasih banyak ya. Baik, pendengar dimanapun berada, itu dia kita sudah bersama wawancara langsung dengan Sekda yang baru saya dilantik oleh Bupati Kabupaten Biak Numfor hari ini. Dan pendengar saat ini juga masih berlangsung ini silaturahmi juga Rama-tama dan juga ucapan selamat dari berbagai pejabat daerah yang ada di Kabupaten Biak Numfor yang juga turut hadir dalam pelantikan sekretaris daerah Kabupaten Biak Numfor. Demikian saya Ririn Arini laporkan langsung dari Gedung Negara 01 Biak Numfor. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ririn yang melaporkan langsung untuk Anda pendengar dari Gedung Negara 01 Biak Numfor tentang pelantikan pejabat definitif sekretaris daerah Kabupaten Biak Numfor yang tengah berlangsung saat ini. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Biak, masih menemani Anda di program Biak siang ini, Biak Korkok ini. Pendengar pendengar kita di Titip Tembang Siang TTS Pro 1, Anda yang mau bergabung, saya Fani temani Anda siang ini. Yang ingin bergabung di Titip Tembang Siang ya, kita buka line teleponnya, kita buka di chat WhatsApp kita pendengar di 0822 5163 4612. Sekali lagi di chat WhatsApp kita 0822 5163 4612. Anda yang mau bergabung di siang hari ini, mau request lagu boleh ya. Sekali lagi di 0822 5163 4612. Kita nantikan chat WhatsApp kita di siang hari ini hingga nanti jelang pukul 11.50 menit waktu Indonesia Timur. Kembali menemani aktivitas Anda siang ini, kami masih akan temani pendengar terus dengan rangkaian lagu-lagu pilihan menemani aktivitas Anda di siang hari ini ya. Di tengah cuaca yang masih berawan, masih mendung, tapi semoga saja tidak mengurangi semangat Anda di siang hari ini.

0: Saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tahu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Oke, mendengar baik, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pilihan menemani Anda di siang hari ini. Selanjutnya, pendengar, kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu religi islami untuk kita jelang azan zuhur wilayah Biak dan sekitarnya di pukul 11:56 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda pendengar, pastikan tetap bersama kami, masih menemani Anda di Biak siang ini, Biak Orkokineh.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi dan

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan semakin mengandalkan teknologi, mulai dari pengembangan VAR hingga sensor pintar untuk meningkatkan akurasi dan pengalaman penonton. Dengan berbagai inovasi tersebut, ajang ini bukan sekadar turnamen, melainkan simbol evolusi sepak bola modern yang menghadirkan ekspansi, pembaruan, dan semangat baru ke level yang lebih tinggi.

0: budayamu, cintai Indonesiamu. Merah putih berakar di hati, Bhinneka Tunggal Ika, Semboyan Ibu Pertiwi.
1: Suku Biak di Papua. Sejak dulu terkenal sebagai pelaut ulung yang berlayar menggunakan perahu, berbekal alat navigasi alami dengan melihat posisi bintang seperti Sawakoi atau bintang Orion dan Romangguandi atau bintang Scorpio. Dengan menggunakan perahu mansusu atau perahu dagang, masyarakat suku Biak menyusuri pantai utara dan barat Papua, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku, Tidore, serta negara-negara asing lainnya.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa, dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun mendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol matawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Per cui mi nasce facile andare.
2: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Annyeonghaseyo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner ends Italy's 15. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
5: First of all, I think it's the only thing to do.
4: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: warnanya pink.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
2: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
3: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juga Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
4: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
3: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
2: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah 2 musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
3: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
5: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Annovantrian.
0: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, intensitasnya juga sangat tinggi. Saya melihat kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka.
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandau di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat, meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
0: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSIM di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
6: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
7: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSIM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
6: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari arena voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
8: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
9: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga bisa apa bisa memberikan yang terbaik.
8: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
10: Ya, masih ini luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk APB Manair Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket sampai kemarin buat ya, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang
8: manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
11: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
8: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi

0: Baik, mendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI B ya, di FM 96,1 MHz ataupun Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital maupun di streaming di rri.co.id. Ya, selamat siang untuk Anda mendengar, menemani Anda masih di hari Senin ya, suasana awal pekan di 18 Mei 2026. Cuaca makin gelap pendengar, seputaran RIT dan sekitarnya mendungnya semakin gelap. Anda yang tengah berkendara roda 2, roda 4 tetap hati-hati di jalan, khususnya Anda pengendara roda 2 mungkin bisa sedia jaket atau siapkan jas hujan sebelum Anda kembali dengan rutinitasnya di siang hari ini. Apalagi setelah istirahat makan siang, Anda yang kembali dengan rutinitasnya, selamat siang untuk Anda pendengar. Setelah tadi pendengar kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, kami mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan satu buah berita panggilan. Relaas panggilan dengan nomor 15 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PABIK. Pada hari ini Senin tanggal 18 Mei 2026, saya Abdul Rahman SHI sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Biak atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 15 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik BIK tanggal 13 April 2026 telah memanggil Agus Salim bin M. Salim NIK 91712170898003 tempat tanggal lahir Makassar 17 Agustus 1998 Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, dahulu bertempat tinggal di Jalan Raya Adibai, Perumnas Sumberker, Blok A, nomor 20, RT 001, RW 001, Kelurahan Anjareu, Kecamatan Samova, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia atau GOIP sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Biak pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Agama Biak Jalan Majapahit Karangmulia Samova Biak untuk pemeriksaan perkara antara Nurul Aini binti Anwar sebagai penggugat melawan Agus Salim bin M. Salim sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan penggugat di Kepanitraan Pengadilan Agama Biak dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia Biak. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian berita panggilan disampaikan untuk diketahui atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian mendengar satu buah berita panggilan ya yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan selanjutnya mendengar kami akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Mau gabung di WhatsApp kita 082251634612.
1: Pro Dangdut

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
0: Kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran atau PBI akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS, di mana dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. Informasi terkait bayi WNI baru lahir otomatis masuk peserta BPJS dikategorikan sebagai informasi hoax. Dan sekian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sis, panas banget, Nay. Istirahat dulu.
1: Iya, Yalin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Bia dalam buletin berita daerah edisi hari ini. Di Senin 18 Mei 2026, adapun topik utama buletin berita sore ini diantaranya. Bupati Biak Numfor lantik Zakarias Mailoa sebagai sekretaris daerah definitif. Pangkodau 3 pimpin upacara Sertijab dan Lanut Manuhua Biak. Itulah topik utama buletin berita sore ini, akan kami rangkaikan dengan berita-berita lainnya. Buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Stefani Kumampo. Pendengar, Bupati Biak Numfor lantik Zakarias Mailoa sebagai sekretaris daerah definitif. Berikut laporan Ririn Arini.
1: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra secara resmi melantik Zakarias L. Mailoa menjadi sekretaris daerah definitif Kabupaten Biak Numfor. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Negara 01 Biak Numfor Senin 18 Mei 2026. Sebelumnya Zakarias telah menjabat sebagai pelaksana tugas Sekda selama 4 tahun lamanya. Pelantikan ini menjadi momen penting mengingat Biak Numfor merupakan kabupaten terakhir di wilayah Provinsi Papua yang melantik pejabat struktural eselon 2 pasca penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Biak Numfor dalam sambutannya saat memimpin prosesi pelantikan. Dikatakan, pelantikan ini adalah langkah strategis untuk memastikan roda pemerintah berjalan baik. Kepada sekda yang baru dilantik, Bupati memberikan sejumlah arahan utama, meski tugas dan fungsi tidak jauh berbeda saat masih menjabat sebagai PLT. Namun status definitif ini membawa kewenangan penuh. Bupati meminta sekda segera melakukan konsolidasi internal, membangun komunikasi harmonis dengan Forkopimda, mitra kerja, serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan fokus pada peningkatan PAD, serta memberikan perhatian serius terhadap ekonomi kerakyatan.
2: Kepada saudara yang baru dilantik, segera untuk tingkatkan konsolidasi internal, bangun komunikasi yang efektif dan harmonis dengan seluruh jajaran Forkopimda, juga dengan mitra-mitra pemerintah daerah. Kita juga harus komitmen untuk ciptakan kinerja yang disiplin, transparan, dan akuntabel. Dan kepada seluruh warga masyarakat, pemerintah daerah secara berjenjang kabupaten maupun provinsi bahkan sampai di pusat selalu membuka diri untuk kita berdialog. Sehingga pada waktunya akan menjadi sebuah keputusan yang membawa berkah bagi kesejahteraan masyarakat.
1: Sementara itu dalam sambutannya, Sekda Definitif Zakarias L. Mailoa menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan. Ia mengatakan akan fokus membantu Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan visi dan misi daerah, membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, OPD, BUMN, BUMD, dan pihak swasta sesuai arahan Bupati. Ia juga berharap dukungan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk insan pers, agar penyelenggaraan pemerintahan ke depan semakin transparan, akuntabel, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Biak Numfor.
3: Tadi jelas arahan Bapak Bupati, dan sesegera mungkin saya akan tindak lanjut itu, membangun komunikasi koordinasi dengan semua OPD terkait, dengan pihak swasta dan lain sebagainya untuk main kita sama-sama. Pak, tadi perintah Bupati ada beberapa hal yang harus saya tindak lanjut itu, dan saya berharap dukungan termasuk teman-teman wartawan memberikan dukungan, kita diskusi masukan-masukan sehingga program-program yang kita rencanakan ini sesuai bisa berjalan dengan baik. Secara khusus program strategi nasional ini yang sangat penting, bagaimana saya selaku sekda harus membangun komunikasi dengan semua.
1: Pelantikan tersebut dihadiri oleh para pejabat di lingkungan pemerintah Biak Numfor, pimpinan TNI Polri, Forkopimda, dan sejumlah tokoh masyarakat.
0: Pangkodau 3, pimpin upacara Sertijab dan Lanut Manuhua Biak. Berikut laporan Tri Rian.
4: 5 Komando Daerah TNI Angkatan Udara Pangkodau 3 Marsda TNI Dr. Azhar Aditama, pimpin upacara serah terima jabatan Komandan Lanut Manuhua Biak dari Marsma TNI Heri Kristri Handaka kepada Kolonel Penerbang Rohmat Kusmayadi bertepat di Hanggar Skadron Udara 27 pada Minggu 17 Mei 2026. Pada upacara Sertijab dan Lanut Manuhua dilakukan pula serah terima jabatan Ketua Pia Adia Garini Cabang 2D Lanut Manuhua dari Kamelia Handaka kepada Agit Rohmat Kusmayadi. Dan dalam amanatnya, Pangkodau 3 menegaskan bahwa perpindahan jabatan merupakan bagian alami dari dinamika organisasi untuk menjaga keberlanjutan kepemimpinan dan memperkuat kesiapan tempur satuan. Pergantian jabatan ini disebut sebagai bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kontinuitas kepemimpinan dan memperkuat kesiapan operasi.
5: Pada sekalian, serah terima jabatan di lingkungan TNI Angkatan Udara, terutama di jajaran Kodam 3 merupakan bagian dari proses regenerasi dan dinamika organisasi yang memiliki nilai strategis dalam menjaga kontinuitas kepemimpinan. Melalui momentum ini diharapkan kesiapan operasi satuan dapat makin diperkuat, sekaligus meningkatkan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara di wilayah timur Indonesia.
4: Sementara itu, Marsikal Pertama TNI Heri Kris Drihandaka dalam sambutannya menyampaikan kesan mendalam selama menjabat sebagai Danlanut Manuhua Biak. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dan aparat wilayah. Sebelumnya, Danlanut Manuhua Biak yang baru, Kolonel Penerbang Rohmat Kusmayadi dalam sesi wawancaranya menyadari bahwa amanat yang dipangkunya bukanlah hal yang mudah. Untuk itu ia berharap dukungan semua pihak. Ia juga menyatakan kesiapan untuk berkontribusi bagi masyarakat Biak serta berkomitmen melanjutkan program nasional.
6: Saya menyadari bahwa tugas atau amanah yang saya aman ini bukanlah suatu hal yang mudah. Perlu kerja keras dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan bantuan, dukungan dari semua pihak untuk dapat melaksanakan tugas dari Lanut Manuhua ini dengan
4: untuk diketahui pejabat lama Marsikal Pertama TNI Dr. Heri Kris Drihandaka akan bertugas sebagai staf khusus Kasal dalam rangka pendidikan MHANAS, sedangkan Kolonel Penerbang Rohmat Kusmayadi selain bertugas sebagai Paban 1 Renlat Kodiklatau.
0: Pendengar, halaman kantor Bupati Kabupaten Supiori menjadi saksi sejarah perayaan Hari Pahlawan Nasional Kapitan Patimura ke-209 yang pertama kali dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Kabupaten Biak Numfor dan Supiori pada Jumat 15 Mei 2026. Upulatu Heronimus Mansoben dalam sambutannya mengatakan perayaan Hari Patimura bukan hanya seremonial, melainkan soal kehormatan bagi Supiori yang juga merupakan rumah besar bagi semua orang Maluku karena satu darah dan satu rasa sesuai semangat pahlawan nasional Patimura. Ia mengutip perkataan pahlawan Patimura bahwa Patimura-Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi Patimura-Patimura muda akan bangkit dan hadir dalam berbagai peran seperti anggota dewan, pejabat, pengusaha, petani, nelayan, dan anak-anak sekolah. Menurutnya semangat Patimura harus menjadi api yang membakar semangat untuk membangun Supiori dan Biak Numfor agar lebih maju. Hubungan antara pemerintah Kabupaten Supiori dan Biak Numfor harus terus dijaga dan dirawat sebagai hubungan dua saudara kandung. Selaku Upulatu Heronimus Mansoben berharap agar Kabupaten Supiori dan Biak Numfor dibangun dengan cinta kasih dan persaudaraan tidak hanya terasa pada saat acara, tetapi juga dalam kerja pembangunan. Heronimus Mansoben atas nama pemerintah daerah Supiori mengucapkan selamat dan sukses atas peringatan Hari Pahlawan Nasional Patimura ke-209 tahun 2026 dan terima kasih pula kepada panitia serta bupati dan wakil bupati Biak Numfor beserta rombongan yang hadir di Kabupaten Supiori. Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak. Semarak HUT ke-19, PW Jatim Biak dorong kebersamaan dan kontribusi daerah. Berikut laporan Tri Rian.
4: Paguyuban Warga Jawa Timur atau PW Jatim Kabupaten Biak Numfor menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi positif bagi pembangunan daerah dan keharmonisan sosial masyarakat Biak Numfor. Hal ini terlihat dalam rangkaian peringatan HUT ke-19 organisasi tersebut yang menghadirkan beragam kegiatan sosial, olahraga jalan santai, dan budaya, serta melibatkan partisipasi luas warga asal wilayah Jawa dan instansi terkait pada Minggu 17 Mei lalu. Ketua Paguyuban Warga Jawa Timur Iwan Ismulyanto saat diwawancara RRI menjelaskan rangkaian HUT telah dimulai sejak awal Mei 2026. Langkah awal yang dilakukan adalah pembersihan kompleks pemakaman Sorido serta dilanjutkan jalan santai yang melibatkan 1.500 peserta.
7: Saat itu kita lakukan jalan sehat disertai dengan beberapa kegiatan. Yang pertama itu pengobatan gratis, pemeriksaan gratis yang didukung oleh BPJS Kesehatan bersama-sama dengan Puskesmas Biak Kota. Jadi kami ucapkan terima kasih untuk Kepala BPJS dan Kepala Puskesmas Biak Kota dan juga Kepala Dinas Kesehatan karena sudah mendukung kegiatan daripada HUT Semarak, HUT Paguyuban Warga Jawa Timur ke-19.
4: Rangkaian masih akan berlanjut pada 23 hingga 24 Mei mendatang dengan gelaran Semarak Budaya yang digagas oleh perwakilan pemuda Jawa Timur. Kegiatan tidak hanya bagi warga Jawa Timur, tapi juga melibatkan Jawa Tengah, Jawa Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta dengan menampilkan beragam kesenian tradisional yang akan ditampilkan di kawasan Hanggar Cendrawasih Lanut Manuhua. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Muhammad Sudi menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ini memiliki makna yang lebih dari sekedar perayaan ulang tahun. Ia mengusung tema Guyub Rukun Sehat Bersama untuk Biak yang lebih maju.
8: Terpenting dari kegiatan tersebut diharapkan bahwa kegiatan ini bukan sebatas kegiatan olahraga semata, tetapi kegiatan tersebut merupakan menjadi wadah untuk silaturahim sekaligus mempererat persaudaraan antar pilar-pilar warga Jawa Timur yang ada Jawa Timur, sehingga jalan santai ini juga menjadi momentum kebersamaan di dalam menjaga semangat sehat, guyub, rukun, dan penuh kegembiraan sesuai dengan semangat peringatan HUT PW Jatim ke-19.
4: Adapun puncak peringatan HUT ke-19 direncanakan akan digelar pada 31 Mei di kawasan Waterbasis yang bertepatan dengan pelantikan dan pengukuhan pengurusan baru Paguyuban Jawa Timur periode 2025-2030.
0: Berita terakhir, SD Plus Putra Permata Biak kembali menggelar agenda rutin pembinaan spiritual dan karakter bernama Mabit atau Malam Bina Iman dan Takwa. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu hingga Ahad 16 hingga 17 Mei 2026 ini dilaksanakan di lingkungan sekolah dan diikuti oleh seluruh siswi kelas 4 hingga 6 serta didampingi langsung oleh para guru. Mengangkat tema Senangnya Taat Bersama Sahabat, kegiatan ini merupakan bagian dari program Bina Pribadi Islami atau BPI yang dijadwalkan berlangsung secara berkala setiap satu bulan sekali. Kepala SD Plus Putra Permata Rahmania menjelaskan bahwa kegiatan ini disusun dengan tujuan utama menanamkan nilai-nilai keislaman, membentuk karakter muslimah yang berakhlakul karimah, serta mempererat ukhuwah atau rasa persaudaraan antar peserta didik. Beragam rangkaian acara bernuansa islami sekaligus edukatif disiapkan selama 2 hari pelaksanaan. Di antaranya adalah salat dan zikir berjamaah, kegiatan tilawah, serta murojaah Al-Quran, sesi halahkak, permainan edukatif yang mendidik, momen bertukar kado sederhana, hingga kegiatan jalan santai bersama yang mengajarkan kebersamaan. Materi pembinaan yang disampaikan mencakup berbagai hal mendasar, mulai dari akhlak dan adab islami, pentingnya menjaga dan menunaikan sholat, pembiasaan hidup tertib dan teratur, hingga penguatan rasa kebersamaan dan kepedulian antar sesama teman. Pihak sekolah menaruh harapan besar melalui pelaksanaan Mabit ini dan diharapkan para siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang mandiri, santun, rajin beribadah, serta mampu mengamalkan nilai kebaikan yang didapat di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini, pendengar, di Senin 18 Mei 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook dan Instagram @rri_biak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Showima Kasumasa.

0: Ade mau makan. Mama masak apa, Kak?
1: Mama ambilkan makan ya. Pakai nasi, sayur sup, dengan ikan goreng.
0: Mama, tidak ada daging ayam atau telur, Kak.
1: Ade tahu tidak? Ikan itu bukan cuma enak, tapi bergizi untuk Ade karena mengandung protein, DHA, omega 3, vitamin A, D, E, dan juga zat besi.
0: Oh, Mama, kandungannya sama dengan Ade punya obat vitamin itu, Kak. Ini lebih enak, Mama.
1: Pastinya, bukan cuma lebih enak, tapi kalau makan ikan pakai sayur dan nasi, nilai gizi yang Ade dapat lebih banyak dan pastinya bikin kenyang toh. Ade kalau tiap hari makan lengkap begini, Ade tidak perlu minum obat vitamin lagi.
0: Mau, Ade mau coba makan ikan, Ma.
1: Indonesia memiliki laut yang luas yang kaya akan hasil laut berupa ikan. Kandungan dalam ikan baik untuk pertumbuhan anak, bahkan rutin makan ikan dapat mencegah pikun dan penuaan dini, juga melindungi penglihatan di usia tua. Gemar makan ikan dapat menguatkan sistem kekebalan tubuh untuk mencegah kuman, penyakit, dan virus. Ayo kita makan ikan.
0: Mama, ikan ternyata enak ya. Besok Ade mau makan.

Apa yang harus dilakukan jika terjadi cuaca ekstrim? Yang pertama, pantau informasi melalui radio atau siaran televisi terpercaya. Kedua, masukkan barang-barang penting dalam tas siaga. Ketiga, letakkan barang berharga di bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Selain itu, cabut peralatan yang terhubung dengan listrik. Keempat, jangan mengemudikan mobil atau motor di wilayah rawan banjir. Kelima, agar tetap aman ketika mengungsi, maka ikuti saran dari pemerintah setempat dan relawan jika memang benar harus mengungsi. Selain itu, selalu gunakan alas kaki, jaga kebersihan tubuh dengan selalu mencuci tangan. Keenam, ingat nomor-nomor penting seperti ambulans, polisi, PLN, SAR, BPBD, dan posko bencana alam terdekat.

Anda, tim nasional sepak bola Indonesia hanya berpartisipasi sekali dalam Piala Dunia FIFA, yakni pada tahun 1938 di Prancis dengan nama Hindia Belanda, dan tercatat sebagai tim Asia pertama yang berlaga dalam Piala Dunia FIFA. Meskipun sekarang negara ini telah merdeka dari Belanda dan berubah nama menjadi Indonesia, FIFA memutuskan bahwa Indonesia adalah penerus dari tim Hindia Belanda.

Belanda. Saat itu, Hindia Belanda menghadapi Hongaria dalam pertandingan pertamanya dan kalah 6-0. Sistem gugur yang digunakan pada saat itu menyebabkan pertandingan ini adalah pertandingan satu-satunya yang pernah dimainkan oleh tim Indonesia. Dengan demikian, Indonesia memegang rekor Piala Dunia FIFA sebagai satu-satunya tim dengan pertandingan paling sedikit yang dimainkan, yaitu satu pertandingan. Dan salah satu tim dengan jumlah gol paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia FIFA, yaitu 0 gol.

0: 96,1 MHz Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat sore pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan Pro 1 Radio Biak.
1: Lelah sekali. Jess, kayaknya aku butuh healing nih. Tapi healingnya yang bervitamin C.
2: Mau healing ke laut? Yuk. Aku juga udah lama nih gak berenang dan snorkeling. Pengen lihat indahnya terumbu karang dan ikan-ikan. Weekend besok kita pergi yuk. Fan, kok bisa ini pantai banyak sampahnya? Ada botol air mineral, bungkus snack, sampai bungkus permen. Duh, kok jorok gini ya?
3: Kita coba ke laut yuk. Siapa tahu ini hanya di pinggiran pantai saja.
4: A few moments later.
3: Aduh, gimana ya? Kok masih banyak yang buang sampah sembarangan? Keindahan laut jadi tercemar begini. Harusnya kan kita melihat indahnya hamparan pasir putih di pinggir pantai. Ini malah lihat hamparan sampah berserakan.
2: Iya nih, di laut juga. Maunya lihat terumbu karang dan ikan-ikan cantik. Malah lihat terumbu karang yang berhiasan sampah yang nyangkut di antara karang-karang. Mana ikannya udah gak sebanyak dulu? Gimana habitat ikan bisa bagus kalau tercemar gini?
3: Stop buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah di pantai. Sampah tidak hanya merusak keindahan pantai, tapi juga merusak habitat satwa di laut. Ayo kita jaga pantai dan laut kita.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk

lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan siaran kami Pro 1 RRI Biak di ketinggian 96,1 MHz. Dan baik pendengar, informasi kita sore hari ini yang saya kutip dari dari Antara Papua, Bulog berkomitmen jaga ketahanan pangan di Papua. Dari perusahaan umum Perum Bulog kantor wilayah Papua dan Papua Barat terus berkomitmen menjaga ketahanan pangan di wilayah setempat sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya program swasembada pangan nasional. Pimpinan Bulog Papua dan Papua Barat Mustari di Jayapura mengatakan Bulog memiliki peran penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional yang terus digaungkan pemerintah. Ya, karena itu Bulog terus hadir di tengah masyarakat untuk memastikan kebutuhan pangan tetap terpenuhi. Dan untuk itu pihaknya terus memperkuat kolaborasi dan koordinasi agar ketahanan pangan ini dapat dirasakan hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terdepan atau 3T di tanah Papua. Keberhasilan menjaga ketahanan pangan tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk mitra kerja. Ya, di momentum HUT ke-59 tahun Bulog pada 10 Mei lalu, 2026 lalu, Perum tersebut dapat terus memperkuat komitmennya untuk menjaga ketahanan pangan nasional sehingga sejalan dengan tema besar yang diusung menjaga pangan mengawal masa depan.

Baik, pendengar, 10 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Satu informasi yang saya kutip dari rri.co.id, bijak gunakan keuangan digital, hindari risiko penipuan. Ya, pendengar, perkembangan keuangan digital semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut terdapat risiko yang perlu diwaspadai. Mulai dari pencurian data, ya, pencurian data pribadi hingga penipuan digital. Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK melalui program edukasi keuangan lewat kampanye Sikapi Uangmu, ya, di Instagram @sikapiuangmu mengingatkan pentingnya menerapkan transaksi digital yang aman. Nah, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi tanpa khawatir terhadap ancaman kejahatan siber. Ya, dalam informasi tersebut, masyarakat dihimbau menggunakan produk dan layanan keuangan yang telah berizin dan diawasi. Pengguna juga diminta menghindari layanan yang menawarkan keuntungan berlebihan tanpa penjelasan yang jelas, ya. Selain itu, perlindungan data pribadi menjadi perhatian utama. Nomor identitas, PIN, kata sandi hingga kode OTP diingatkan untuk tidak dibagikan kepada siapapun dengan alasan apapun. Ya, dan OJK juga mendorong masyarakat memanfaatkan fitur keamanan yang tersedia seperti autentika dua faktor, PIN yang kuat, dan fitur biometrik guna meningkatkan keamanan akun digital. Ya, masyarakat pun dihimbau selalu mengecek ulang nama penerima, nomor tujuan, dan nominal transaksi sebelum menyelesaikan pembayaran untuk menghindari kesalahan maupun tindak penipuan, ya. Ya, pendengar, tidak hanya itu, kewaspadaan terhadap modus penipuan digital juga perlu diingat ditingkatkan, ya. Pengguna, ya, khususnya Anda pengguna diminta tidak sembarangan mengklik tautan atau mengikuti instruksi dari pihak yang belum dipastikan kebenarannya melalui saluran resmi, ya. Ya, pendengar, penggunaan perangkat dan jaringan internet yang aman turut menjadi perhatian kita semua, ya. Transaksi keuangan sebaiknya kita lakukan menggunakan perangkat pribadi dan jaringan terpercaya serta menghindari penggunaan wifi publik, ya. Sebagai langkah pencegahannya, masyarakat dianjurkan rutin memantau aktivitas rekening dan riwayat transaksi. Jika ditemukan transaksi mencurigakan, pengguna diminta segera melapor ke layanan pengaduan resmi. OJK juga menegaskan, literasi digital menjadi kunci agar masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi secara aman dan juga bijak. Ya, ya, pendengar, itulah informasi bijak gunakan keuangan digital, hindari resiko penipuan.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 16 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar khususnya buat anak-anak TK ya, kami hadirkan kembali lagu-lagu anak ya di ruang anak pada sore hari ini. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
1: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
0: Sekolah? Oh, jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
1: Saya kan juga punya...

0: dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Iya, baik pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 16:41 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, masih teman-teman hiburan kami hadirkan menemani Anda di sore hari ini. Cuaca Kota Biak yang terus mendung ya. Dan sampai saat ini masih terlihat langit yang abu-abu atau mendung nih ya. Ya, yang pasti tidak mengurangi semangat Anda untuk menjalani segala aktivitas rutinitas Anda semua di manapun Anda berada. Selamat sore, selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda ya. Ya, dan pendengar, kami juga informasikan untuk Anda, Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4, Anda juga harus berhati-hati di perjalanan Anda ya. Selamat menikmati perjalanan Anda ya, di saat Anda sudah menjalani semua aktivitas-aktivitas rutinitas Anda di sore hari ini. Ya, kami hadir Prosatu dari Biak menemani sore Anda. Selamat sore untuk Anda semua.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Ya, baik pendengar, kita jumpa di Cek Fakta. Kali ini beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisikan rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026 ya. Ya, pendengar, fakta klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turbanhoax.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026. Ya, akhirnya hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita di pikiranrakyat.com berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa, di Maret atau April 2026. Ini link pendaftaran FHCL RBB BUMN yang ditayang Minggu 8 Maret 2026. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia. Hingga saat ini laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN RBB 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tidak tindak penipuan. Ya, pendengar, itulah informasi hoax tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026 adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Kalunan lagu yang begitu enak untuk kita nikmati saat ini, To Love Somebody. Michael Bolton sudah mengantarkan kita ke pukul 17:35 waktu Indonesia Timur. Ya, terima kasih untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, terus bersama kami di 96,1 MHz Program Satu Radio Republik Indonesia, biak dengan tembang hiburan dan juga informasi, motivasi, inspirasi untuk Anda. Ya, pendengar, saya cukupkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda saat ini, dan kembali bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami informasikan tanda waktu azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17:51 waktu Indonesia Timur, ya. Ya, dan menantikan tanda waktu salawat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya, kami akan hadirkan lagu-lagu religi Islami.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya, kita akan dengarkan bersama salawat Nabi, beduk dan adzan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

kemuliaan satu orang manusia itu ada di dalam ketakwaan. Satu orang yang merasa mulia dengan harta, dia adalah orang yang rusak imannya. Begitu juga ada satu orang yang merasa hina dengan kemiskinan, dia pun orang yang rusak imannya. Siapa yang bertakwa, dia mulia. Siapa yang tidak bertakwa,

Kota Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

sajadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

0: Ih, aku yakin. Aku pasti.
1: Iya, baik pendengar, terima kasih Anda mendengarkan siaran kami. Program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 18:38 waktu Indonesia Timur.
2: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Ya, saat sekarang sudah pukul 18 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, nanti pada pukul 19 tepat waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama penyampaian berita Gema Papua produksi RRI Bovendigo yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, dan Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI.

Pernahkah mengenal seseorang yang selalu terlihat tenang dari luar seperti tidak ada masalah, namun sebenarnya penuh kekhawatiran yang tidak diperlihatkan? Tahu nggak, mereka ternyata mengidap Duck Syndrome. Ya, kondisi tersebut sering disebut Stanford Duck Syndrome, karena istilah tersebut diduga telah diciptakan di Stanford University. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan mahasiswa yang memberikan kesan tenang, padahal sedang panik karena berusaha memenuhi tuntutan hidup. Kondisi ini terjadi ketika seseorang mencoba untuk menciptakan ilusi kehidupan yang sempurna, tetapi diam-diam bekerja keras untuk menjaga semuanya tetap terkendali. Ciri-ciri dari Duck Syndrome biasanya merasa semua di luar kendali, gugup, sulit menenangkan pikiran, merasa buruk tentang diri sendiri, kesepian, membandingkan diri dengan orang lain, dan susah tidur. Namun tenang, hal ini bisa diatasi dengan beberapa cara seperti terapi ataupun pengobatan.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Kita akan ikuti bersama Gema Papua, produksi RRI Bovendigul.

Ya, dan mendengar pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Selanjutnya kita akan jelang bersama pukul 19 menyampaikan warta berita gempa Papua. Skor Wilayah Nusantara 1 Papua disampaikan dari RRI Bovendigul. Kita jelang bersama.

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekor Wiljayapura, edisi Senin 18 Mei 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Fana Oktavia. Kami awali dari berita pertama. Pemprov Papua belum buka formasi ASN karena kelebihan pegawai. Berikut laporan Rizky Kurniawan dari RRI Jayapura.
1: Pemerintah Provinsi Papua belum membuka penerimaan aparatur sipil negara ASN dalam 3 tahun terakhir. Kebijakan itu diambil karena jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Papua masih melebihi kebutuhan. Asisten Satu Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan, saat ini jumlah ASN di lingkungan Pemprov Papua mencapai sekitar 7 hingga 8 ribu orang. Dari jumlah tersebut, pemerintah mencatat kelebihan pegawai sekitar 2.500 orang.
2: Hari ini formasi pegawai 2-3 tahun terakhir ini kami Provinsi Papua belum buka. Bukan menolak, tapi belum buka karena kami formasi pegawai ASN yang ada itu menembus angka sekitar 7-8 ribu. Dan itu kita ada kelebihan ASN sekitar 2.500 dari kebutuhan pegawai. Sehingga kami tidak bisa menerima, mungkin kami pending dulu. Jadi kuota kita bisa diambil oleh provinsi atau kabupaten lain. Tapi nanti ketika kami siap, untuk kami bisa membutuhkan, pasti akan kami buka. Kuota kami ambil kembali dan kami buka untuk kesempatan kerja buat adik-adik ini.
1: Menurut Yohanes, kondisi tersebut membuat banyak pencari kerja beralih mencari pekerjaan di sektor swasta. Sementara itu, Yohanes juga meminta pemerintah kabupaten dan kota maupun daerah otonomi baru di tanah Papua memanfaatkan tenaga ASN yang tersedia di Pemprov Papua. Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu pemerataan kebutuhan pegawai. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Dinkes Bovendigul tunggu instruksi pimpinan daerah untuk pengaktifan Puskesmas Yani Ruma. Dilaporkan dari RRI Bovendigul bersama Imam Komarudin.
3: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul Murniati mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi pimpinan daerah terkait pengaktifan kembali pelayanan di Puskesmas Yani Ruma. Hingga awal Mei 2024, tenaga kesehatan masih berada di pusat kabupaten. Menurutnya, situasi keamanan di Yani Ruma belum sepenuhnya dinilai kondusif. Karena itu, Dinas Kesehatan belum bisa mengambil langkah tanpa arahan resmi dari pemerintah daerah. Ia menegaskan keselamatan tenaga kesehatan menjadi pertimbangan utama sebelum mereka kembali bertugas di distrik tersebut. Pemerintah daerah juga masih terus memantau perkembangan situasi.
4: Terkendala dengan keamanan, kemudian juga kan belum, sampai dengan sekarang juga belum ada petunjuk dari pimpinan daerah terkait situasi kondusif yang ada di Yani Ruma.
3: Kurniati menyebut kondisi ini berbeda dengan pelayanan normal sebelumnya. Saat ini seluruh keputusan harus mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan petugas kesehatan. Meski demikian, tenaga kesehatan dari Yani Ruma tetap menjalankan tugas pelayanan di Tanah Merah. Mereka membantu masyarakat asal distrik yang kini berada di pusat kabupaten. Dinas Kesehatan memastikan pelayanan dasar pada masyarakat tetap berjalan. Ia berharap kondisi keamanan segera membaik sehingga tenaga kesehatan bisa kembali melayani masyarakat di wilayah asal mereka. Pemerintah daerah juga diharapkan segera memberikan kepastian terkait langkah selanjutnya. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Merah Putih jadi penggerak ekonomi kampung di Nabire. Nur Febriana melaporkan dari RRI Nabire.
5: Pemerintah Kabupaten Nabire mengikuti peresmian operasionalisasi 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih secara nasional melalui video conference yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026. Di Nabire, kegiatan berlangsung di SP2 Kalisemen Distrik Nabire Barat dan dihadiri unsur Forkopimda serta jajaran TNI dan Polri. Program Koperasi Merah Putih disiapkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat kampung melalui unit usaha, simpan pinjam, hingga dukungan ketahanan pangan. Namun pembangunan koperasi di Papua diakui memiliki tantangan tersendiri. Komandan Korem 173 Praja Vira Braja Brigadir Jenderal TNI Vivin Alfianto menjelaskan, tantangan distribusi material pembangunan Koperasi Merah Putih di Papua serta harapan program tersebut mampu menggerakkan ekonomi masyarakat kampung.
6: Memberikan apa Sulawesi, Ambon, Papua pun tidak semuanya kesulitan seperti kita. Yang mungkin yang di daerah-daerah mudah dijangkau oleh khususnya kapal, jangan mungkin ngambilnya di Surabaya. Kita ini posisi kalau dilihat dari peta geografis kita itu melingkari Kepala Burung dulu loh. Nah itu butuh waktu. Itu kalau lagi angin bagus kita sebulan bisa dua kali. Tapi kalau lagi angin kita gelombang tinggi kita sebulan sekali. Nah kendalanya gitu. Terus kemudian otomatis dengan jarak begitu jauh, waktu rentang waktu yang begitu lama, harga pasti berbeda dengan di Jawa. Tapi ini sudah ada perhatian dari pemerintah pusat bahwa kita memang ada perbedaan selisih harga di menyesuaikan. Nanti ini ke depan akan lebih bagus karena ini seperti sampaikan Pak Presiden tadi mendukung program perputaran. Jadi ada uang yang berputar di satu desa.
5: Selain pembangunan fisik, pengelolaan koperasi juga mulai dipersiapkan agar nantinya dapat dijalankan langsung oleh masyarakat desa. Saat ini pembangunan koperasi Merah Putih di Nabire tersebar di sejumlah wilayah seperti Legari dan Wanggar. Kepala Seksi Teritorial Korem 173 Praja Fira Braja Letnan Kolonel Infanteri Fajar Wibawa Angkasa menjelaskan, pengelolaan koperasi nantinya dilakukan masyarakat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan.
7: Untuk pengurusnya itu nanti ada manajer. Manajernya sekarang sedang disekolahkan, namanya SPPI.
8: Ya. Oh ya.
7: Nah, nanti yang mengepalai, yang mengatur sih sementara manajer itu, kemudian dari PT Agrinas atau tidak, dan sisanya dari masyarakat. Agrinas itu hanya istilahnya apa ya? Trainer lah ya. Jadi melatih mereka selama berapa, mungkin sampai 6 bulan atau seberapa bulan. Kalau mereka sudah bisa operasional sendiri, mereka nanti diserahkan kepada masyarakat. Ya, syaratnya kan luas lahan, makanya harus, yang pertama itu luas lahan itu harus memenuhi syarat 600 meter persegi ya.
8: 600.
7: Nah, kemudian penduduknya, ya penduduknya minimal 500 atas itu. Ya tetap kita menggunakan persi yang ada di desa ini.
8: Iya, iya.
7: Hanya nanti dilatih oleh PT Agrinas itu, nanti ada PT Agrinas ada orang melatih mereka sampai mereka mahir baru diserahkan sepenuhnya pada pada pengurus koperasi yang ada di desa.
5: Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi kampung sekaligus mendukung penyerapan hasil pertanian masyarakat di Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Warta Berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekor Wiljayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigul. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua sebut peresmian Community Gateway Wamena sebagai tonggak penting transformasi pembangunan di Papua Pegunungan. Berikut laporan dari RRI Wamena.
9: Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Wanggai, menyebut peresmian Community Gateway Wamena sebagai tonggak penting transformasi pembangunan di Papua Pegunungan. Hal ini disampaikannya dalam sambutan pada peresmian Community Gateway Wamena. Pada momentum itu, Felix mengapresiasi dukungan Telkom Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam memperkuat konektivitas digital di Papua. Menurutnya kehadiran Community Gateway Wamena menunjukkan bahwa Papua memiliki posisi strategis bagi Indonesia, terutama di kawasan Pasifik. Felix juga menyampaikan pesan Presiden RI dalam rapat koordinasi Papua sebelumnya, bahwa pembangunan Papua tidak lagi dipandang dari sisi ketertinggalan, melainkan masa depan ekonomi, pangan, dan energi Indonesia di kawasan Pasifik. Ia mengatakan, Wamena Community Gateway akan menjadi pusat konektivitas utama bagi kabupaten-kabupaten di wilayah pegunungan Papua, termasuk mendukung pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan pengembangan ekonomi digital masyarakat.
10: Ini adalah peran strategis bagi kita, dan hari ini Telkom Indonesia dan kita pemerintah Indonesia menunjukkan hal itu, bahwa ada peran soft diplomasi, ada peran diplomasi ekonomi kepada saudara-saudara kita di kawasan Pasifik, di small island countries di kawasan Pasifik ini. Tapi kami bersyukur Telkom Indonesia dan pemerintah pusat secara khusus dukungan kebijakan direktif dari Bapak Menteri, dari Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri kepada kita semua, sehingga hari ini Telkom hadir, Telkomsat hadir untuk menyentuh saudara-saudara di pegunungan, di ujung-ujung kampung, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pegunungan Papua atau di Papua Pegunungan. Terima kasih untuk Telkom. Dan hari ini kita bukan di Merauke sebagaimana tadi hub, tapi hari ini kita Jaya Wijaya sebagai main hub yang akan menjadi main connectivity untuk wilayah-wilayah, untuk kabupaten-kabupaten di pegunungan, baik yang di Papua pegunungan maupun tentu misalnya di Papua Tengah, kabupaten-kabupaten yang terdekat dengan pegunungan.
9: Pengembangan konektivitas digital ini diharapkan mampu mendukung promosi pariwisata, ekonomi kreatif, hingga produk unggulan Papua Pegunungan seperti kopi dan kampung wisata. Selain itu, pihaknya juga mulai menjejaki pembangunan jaringan fiber optik dari Jayapura menuju Papua Pegunungan untuk memperkuat konektivitas digital secara permanen di tanah Papua. RRI Wamena, Ilham Kadir, Andi Cori melaporkan.
0: Ikatan Keluarga Toraja Biak Numfor gelar musyawarah daerah ke-6 dengan agenda utama pemilihan ketua dan pengurus baru masa bakti 2026-2031. Reporter Tririan melaporkan dari RRI Biak.
8: Musyawarah Daerah Musda ke-6 Ikatan Keluarga Toraja atau IKT Kabupaten Biak Numfor resmi dibuka oleh Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Manstembra pada Sabtu 16 Mei 2026 bertempat di Gedung Tongkonan Biak. Kegiatan itu terselenggara dengan agenda utama pemilihan ketua dan pengurus baru masa bakti 2026-2031 menggantikan kepengurusan sebelumnya yang telah habis masa tugasnya. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Manstembra menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas peran aktif keluarga besar Toraja di daerah ini. Bupati menyebutkan cukup banyak tokoh-tokoh dari keluarga Toraja yang bekerja keras dan mendedikasikan kemampuannya di berbagai sektor baik di swasta maupun lingkungan pemerintah.
11: Ini secara tentu. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga dan juga pengurus IKT Kabupaten Biak Numfor yang telah berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Biak Numfor. Sebuah fakta yang tentunya kita bisa menyaksikan secara langsung, tetapi juga kita bisa menikmati itu secara bersama-sama.
8: Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Musda ke-6 IKT Biak Numfor Andreas Lameki menuturkan kegiatan ini menjadi tonggak penting mengevaluasi kinerja masa lalu sekaligus menyusun langkah strategis 5 tahun ke depan. Andreas menjelaskan bahwa proses dari penjaringan yang melibatkan perwakilan wilayah ditetapkan 3 nama calon ketua yang berhak maju sementara calon lainnya gugur karena tidak memenuhi syarat.
12: Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban IKT Kabupaten Biak Numfor periode 2021-2026. Kemudian yang kedua, Musda juga akan melakukan penyusunan rencana kerja strategi untuk 5 tahun ke depan periode 2026-2031. Yang terakhir bertujuan untuk memilih Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031. Nah, calon yang akan mengikuti proses pemilihan Ketua Ikatan Keluarga Toraja yaitu yang pertama Bapak Luter Pasang dengan nomor urut 1 dengan jumlah perolehan rekomendasi 3. Kemudian Bapak Martinus Pasang dengan jumlah rekomendasi 3. Dan yang ketiga Bapak Joni Domeng, Sos MM, dengan jumlah perolehan rekomendasi sebanyak 8 rekomendasi.
8: Berdasarkan hal tersebut, 3 nama yang bersaing dalam memimpin organisasi KT untuk periode mendatang adalah Luter Pasang, Martinus Pasang, dan Joni Domeng. Pemimpin terpilih akan dilantik pada 20 Mei 2026.
0: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fana Oktavia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Iya pendengar, Anda bersama kami program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua ya, Sekor Nusantara 1 Papua. Anda dapat menyaksikan juga secara langsung melalui kanal YouTube RRI Korwil 1 Papua Official ya. Kembali RRI Korwil 1 Papua Official untuk edisi 18 Mei 2026 untuk hari ini sebagai pelaksana dari RRI Bovendigo. Oke, jangan lewatkan program Warta Berita Gema Papua jam 19 atau jam 7 malam. Kami hadirkan secara berjaringan ya, Sekor Nusantara 1 Papua. Dan tentunya ada beberapa RRI begitu ya yang tergabung dalam Korwil 1 Papua. Di antaranya ada RRI Jayapura, RRI Merauke, RRI Bovendigo, RRI Biak, RRI Serui, RRI Nabire, RRI Wamena, RRI Merauke ya. Dan tentunya secara bergilir bergantian waktu yang dijadwalkan seperti itu, kami hadir dalam siaran Warta Berita Gema Papua RRI Korwil 1 Papua Official. Oke, pendengar, saat ini pukul 19.18 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam kembali untuk Anda semua. Dan tentunya berita-berita teraktual ya sudah kita ikuti bersama lewat penyampaian Warta Berita Gema Papua yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda. Kita nanti jelang bersama tepat pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan nanti pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama mimbar malam ya, renungan mimbar malam untuk edisi malam hari ini. Ada mimbar Kristen Protestan ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusakinario Adi STH. Judul yang diangkat adalah Dia Memberi Hati Yang Baru. Dia Memberi Hati Yang Baru, terambil dari kitab Yehezkiel 36 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-27. Oke, buat seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada, kalau tadi sudah kita ikuti bersama ya penyampaian Warta Berita Gema Papua. Dan sesaat lagi kita akan jelang penyampaian ataupun kita akan mengikuti bersama mimbar agama Kristen Protestan untuk malam hari ini. Dan tentunya untuk seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, kita jelang 10 menit ke depan, kita jelang ya 10 menit ke depan pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, kami hadir ya dalam mimbar Kristen Protestan untuk edisi malam hari ini. Oke, kita akan jelang bersama tentunya dengan beberapa teman-teman religi Kristiani mewarnai suasana malam Anda. Satu hati bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Tarada, Paci. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual tuh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Paci Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak, dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini, yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu, bagi orang Papua, sebagai penopang hidup, sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat peramu sagu, serta pada umumnya, untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan, karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

0: Eh, Dek, kenapa masker bekasnya dibuang di situ? Buang di tempat sampah dong, Dek.
1: Kenapa, Kak? Kan cuma satu masker. Gak banyak kok.
0: Sini Kakak jelaskan. Masker bekas juga tergolong sampah. Coba bayangkan, satu orang buang satu masker bekas, gimana kalau satu kampung buang masker bekas? Udah jadi timbunan sampah. Kasihan kan bumi kita jadi kotor, bisa banjir, jadi sarang penyakit, dan masih banyak hal buruk yang bisa terjadi akibat sampah. Adek mau kayak gitu? Eh, mau pergi kemana?
1: Mau pungut kembali sampah maskernya. Adek sayang sama bumi kita.
0: Pintar kesayangan kakak.
2: Penelitian menyebutkan, sampah akibat pandemi COVID-19 telah menghasilkan sekitar 8,4 juta ton sampah plastik di seluruh dunia. Bumi, tempat kita tinggal. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Kalau bukan dimulai dari sekarang, kapan lagi?
3: Ya, baik pendengar, selamat malam untuk Anda semua di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian berita-berita seputar Papua yang dirangkum dalam program Gema Papua Sekorwil Satu Nusantara. Ya, baik pendengar, saat sekarang sudah pukul 19:24 waktu Indonesia Timur. Kembali teman-teman hiburan kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih dengarkan Pro 1 RRI Biak sampai saat ini pendengar. Ya, dan waktu sudah menunjukkan pukul 19 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda saat ini pendengar. Dan kembali di ruang dengar Anda, terkhusus bagi umat Kristiani, kami akan hadirkan lagu-lagu rohani di ruang mimbar agama Kristen pada malam hari ini. Ya, selamat malam dan selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kita tidak mungkin ada dalam dunia ini tanpa orang tua. Pencipta mengizinkan kita lahir ke dalam dunia ini melalui orang tua. Kita tidak dapat memilih dari orang tua seperti apa Anda dan saya dilahirkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seandainya bisa memilih, kita pasti akan memilih orang tua yang sempurna. Sayangnya, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, sama seperti kita tidak bisa memilih kapan dan di mana kita dilahirkan. Sehebat-hebatnya orang tua lainnya, sesempurnanya mereka, orang tua kita yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menghadirkan Anda dan saya ke dalam dunia ini. Kita tidak akan pernah dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita. Pendengar, yang perlu dilakukan adalah menghormati mereka. Jangan lupa bahwa kelak juga Anda akan menjadi orang tua. Dengan demikian, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Demikian lagu-lagu rohani yang sudah kami hantarkan ke ruang dengar Anda saat ini pendengar. Dan sudah menghantarkan kita ke pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya program acara kami yaitu kami akan hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, saya Mary juga mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita dari pukul 15 sampai dengan pukul 20 malam ini. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya, ada Bung Yapi Burdam yang akan temani pendengar hingga pukul 24 malam nanti dengan rangkaian lagu hiburan dan juga informasi inspirasi untuk Anda. Selamat malam, Syawima Kasumasa.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Awan, laki-laki cerdas, santun, dan menjadi kebanggaan banyak orang. Ia pun mendapat predikat laki-laki tertampan yang cocok dijadikan idola di sekolahnya. Ditambah banyak sekali prestasi yang diraihnya. Bahkan ia baru saja mendapat beasiswa penuh ke universitas ternama di Jepang. Tapi di balik kesempurnaan yang ia tunjukkan, hatinya sedang runtuh.
2: Mas, Mas Awan, ibu makin lama makin parah, Mas. Uang warisan ayah juga semakin habis. Kita makin butuh biaya untuk pengobatan lanjutan ibu, Mas.
3: Aku tahu, Di. Tapi kan uang beasiswa itu bukan uang tunai yang bisa diambil kapan saja. Uang itu juga ya buat biaya hidup Mas juga di sana, Di.
2: Tapi sebagian nggak bisa dicairkan, Mas. Untuk ibu loh, Mas. Dia itu butuh sekarang, Mas.
4: Awan, berkas yang untuk beasiswa kamu udah semua belum? Aku bisa kok bantu kamu kalau kamu butuh berkas yang diurus sekolah, sayang. Awan, sayang, denger aku gak sih?
3: Ya ampun, sayang, maaf. Gimana? Kenapa tadi? Kenapa?
4: Kamu kenapa? Ada yang baru berat dipikirin?
3: Ibu sayang, aku makin bingung. Gimana ya, ibu penyakitnya makin parah, tapi ya di sisi lain aku juga harus pergi ke Jepang. Semuanya sama-sama butuh uang yang besar dan pilihannya cuma antara uang beasiswanya aku yang dipakai atau ya yang mana lagi, paling ya cuma beasiswa itu.
4: Awan, aku percaya setiap masalah yang dikasih Tuhan itu selalu Tuhan juga yang kasih solusi. Aku percaya kamu juga bisa hadepin ini semua. Tapi dari semua ini, Awan, yang paling penting adalah diri kamu sendiri. Kamu tuh harus ke Jepang dengan beasiswa. Itu adalah impian terbesar kamu, Awan.
3: Tapi sayang,
4: No tapi-tapi. Kamu harus tetap berangkat. Nanti pas udah di sana, cerita ke aku ya sushi terenak yang kamu temuin di Jepang.
1: Awan sudah siap berangkat ke Jepang, melanjutkan pendidikan di universitas impiannya. Hatinya masih terasa berat karena harus meninggalkan orang-orang yang ia cintai. Bintang, Nadia, dan yang paling disayangi, ibunya.
3: Bu, ibu.
5: Iya, Nak.
3: Awan mohon doa restu ya, Bu ya. Ibu di sini sehat selalu.
5: Amin.
3: Tunggu Mas Awan nanti pulang lagi.
5: Iya. Semoga doa ibu selalu melangit dan didengarkan Tuhan untukmu. Hati-hati ya, Nak. Jangan hilang kabar. Doakan kembali agar ibu bahagia.
3: Bu.
5: Iya, Nak.
3: Tapi beneran ya, Bu, ya, gak apa-apa.
5: Gak apa-apa.
3: Gak apa-apa, kalau Mas Awan pergi gak apa-apa ya, Bu, ya.
5: Iya. Hidup itu bukan soal siapa yang kau tinggalkan, tapi untuk apa kau berjalan. Nah, kalau kamu tinggal, kamu cuma jadi anak yang baik. Tapi kalau kamu pergi, kamu bisa jadi cahaya buat keluarga ini. Sudahlah, Nak. Pergilah.
3: Baik, Bu. Baik. Dek Bintang, Nadia, kalian jaga diri baik-baik ya di sini. Mas minta tolong banget, bantu jaga ibu. Jangan lupa ya, kalau ada apa-apa, kabari Mas Awan.
2: Iya, Mas, santai aja. Hati-hati, Bro.
4: Iya, sayang. Aku bakal kangen kamu.
3: Makasih ya.
1: Kehidupan perkuliahan Awan berjalan sangat baik pada beberapa bulan awal kedatangannya di Jepang. Di sana ia kembali menjadi idola, layaknya ketika ia bersekolah. Ia sangat pintar, ramah, dan banyak hal baik yang terus ada pada dirinya. Namun, tidak sebanyak itu pula hal baik pada dirinya ketika mendengar kabar tentang ibunya.
6: Bintang, ibu gimana Bintang? Bintang?
2: Mas, mas yang kuat ya. Ibu sudah berpulang tadi pagi dan alhamdulillah sudah dimakamkan, mas. Mas tidak perlu banyak khawatir, semua sudah beres. Karena dia juga bantu banyak. Cukup doakan agar ibu bahagia di sana, mas.
6: Tapi Bintang, ibu, aku belum sempat pulang, Bintang. Bintang.
1: Langit di negeri asing itu terasa kelabu. Awan tak ada di sisi ibunya di saat terakhir. Tapi ia percaya ibu telah melihatnya dari tempat yang jauh lebih tinggi.
2: Kak Nadia.
4: Iya, Bintang.
2: Makasih ya, udah bantu Bintang terus. Maaf sekali merepotkan Kak Nadia terus. Tapi aku juga gak tahu Kak, harus minta tolong ke siapa lagi.
4: Aman, aman.
2: Mas Awan kan juga jauh di sana. Juga gak bisa bantu banyak kan. Cuma Kak Nadia di sini loh yang bisa bantu Bintang.
4: Sama-sama Bintang. Gak usah ngerasa merepotkan gitu ah. Aku tulus pengen ngebantu Bintang. Yang penting sekarang Bintang harus pulih dan lebih bahagia.
2: Iya Kak, terima kasih ya, udah selalu ada buat Bintang.
1: Kehidupan Bintang semakin berjalannya hari semakin menyenangkan. Dengan hadirnya Nadia di hidupnya, Bintang dan Nadia saling melengkapi dari kehilangan yang mereka alami masing-masing. Bintang kehilangan ibu dan kakaknya, Nadia kehilangan pacarnya. Namun, semua kehilangan tersebut sudah terisi lagi dengan cinta yang dijalin oleh Bintang dan Nadia. Mereka kini tak lagi kosong, namun sudah penuh dengan kasih dan sayang. 2 tahun kemudian, ketika libur semester, Awan memutuskan kembali ke tanah air. Namun, betapa terkejutnya ketika ia sampai di rumah, dilihatnya Nadia, pacarnya yang juga ada di rumahnya.
7: Loh, sayang, kamu kok tahu aku pulang sih?
4: Awan.
7: Padahal kan aku mau surprise kamu.
4: Awan.
7: Ternyata begini. Malah kamu udah pulang di sini, gimana sih ini?
2: Mas Awan, maaf.
7: Maaf kenapa? Kenapa? Kalian kenapa sih? Seneng dong, kan aku pulang.
2: Maaf mas, Bintang dan Nadia, kami sudah menikah mas. Maaf mas.
7: Apa? Kalian menikah?
1: Hidup memang tak selalu adil dan penuh kejadian bagi orang yang berkorban. Namun, di balik kehilangan, Awan tahu ia telah memilih jalan yang membuatnya bertumbuh. Meski banyak luka yang harus ditanggungnya sendirian.
0: Biak malam ini, Biak Robine.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas, serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang

0: adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat malam untuk Anda, salam sehat bagi pendengar dimana saja berada. Ya, beragam nuansa rangkaian hiburan, berbagai informasi terus kami hadirkan menemani kebersamaan kita untuk program Biak Malam. Edisi hari ini pendengar, Senin 18 Mei 2026 yang sudah kami hadirkan menemani Anda pendengar, dan tadi sudah Anda dengarkan beberapa rangkaian hiburan dan lantunan lagu-lagu Indonesia yang sudah kami hadirkan mewarnai kebersamaan kita untuk edisi malam ini. Dan nanti hingga tepat pukul 24 atau ke jam 12 malam nanti, saya Yapi akan hadir menemani Anda pendengar tentunya dengan beragam nuansa rangkaian hiburan dengan berbagai acara siar kami di Pro 1 RRI Biak. Kami mengingatkan kembali untuk pendengar, tepat pukul 21 kita akan simak penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Stop, lampu merah.
1: Iya, ditahu juga.
0: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa,
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di pasar sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160-170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya? Habis lebih.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
6: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
10: Seperti apa Pak sekarang Pak?
11: Ya sekarang menurun banyak loh yo. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Oh. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
10: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
11: Satu bulan ini.
10: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
11: Itu stabil, gitu. Tidak ada yang naik.
6: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
10: Harga belakangan naik gitu, untuk
12: naik, iya naik.
10: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
12: Ya?
10: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
12: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
6: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
13: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
14: Tambang ada 5.000 sendiri.
15: Ini kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
14: Kita punya harga tetap tidak naik, tapi besok kita tidak tahu. Sekarang sudah profit tiga. Ya itu saja. Hasil dari Naro, Naro Tani, Kabupaten Paniai.
15: Dari mana ambil dari sana itu harga berapa?
14: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu ada yang beli 20-30 yang beli.
15: Kalau mau untuk sehari-hari itu biasanya mana
14: dapat satu karung, dua karung begitu.
15: Untuk penghasilannya?
14: Penghasilan pada ya dapat lumayan sih, 500 ya 1 liter begitu.
15: Ini mama cuma di Kalibowo saja?
14: Iya, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya, oke.
13: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
16: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual, sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih berarti 30.
13: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murul yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musyrif ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanah jual yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidial mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
19: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
18: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
20: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini, informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
21: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
22: Saya berpesan kepada rekan-rekan yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan nantinya di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
21: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
3: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
2: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
3: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
2: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
3: And Schmeichel has saved this one.
2: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
3: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again! Sensational!
2: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
3: Mbappe, Thuram,
2: kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Iya, waktu terus bergulir tidak terasa di saat ini tengah menunjukkan pukul 21 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Iya, beragam nuansa rangkaian hiburan, berbagai informasi terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Tentunya dengan berbagai acara siar Pro 1 dalam program Biak Malam. Edisi hari ini masih di nuansa kita yang sama di awal pekan kita, pendengar, 18 Mei 2026. Edisi Senin yang padat untuk kita semua ya. Apapun yang menjadi kesibukan aktivitas Anda di sepanjang hari ini, semoga semuanya dapat berjalan lancar, tuntas hingga tepat saat ini. Atau mungkin Anda yang masih melaksanakan tugas, masih mengejar rutinitas lainnya yang belum sempat usai, ya taker ya, berhati-hati saat dalam perjalanan pulang hingga tiba di rumah dengan kondisi yang sehat walafiat. Dalam keadaan sehat juga dan tentunya aman hingga berjumpa bersama dengan keluarga tercinta. Ya, menemani Anda pendengar seperti biasa selepas berita kita suah kembali di program-program siaran kita yang terus menarik hadir menemani Anda. Seperti biasa di Golden Memory ya, saya nantikan kembali kebersamaan Anda yang ingin bergabung bersama saya di sini di 0822-5163-4612 ya. Berbagi sapaan, salam, atau juga Anda yang ingin mendengarkan nuansa lagu-lagu pilihan Anda, pendengar,

Iya, saya nantikan saja di layan telepon kita yang sama di 08225163461 12, atau Anda ingin bergabung langsung di via WhatsApp kita, langsung Anda ingin berbagi lewat chat atau juga ingin mengirim pesan singkat langsung saja, mau sapa-sapa atau mau salam-salam boleh, atau juga yang mau request lagu langsung saja di 08225163461 12. Kebersamaan kita di Golden Memory untuk saat ini nanti hingga tepat pukul 23 atau ke jam 11 malam. Silakan untuk pendengar, saya nantikan saja di via WhatsApp kita 08225163461 12. Yang ingin bergabung, saya nantikan saja dari teleponnya boleh, atau juga yang ingin bergabung melalui via chat saja bisa. Iya, kebersamaan kita hingga tepat pukul 23.00 atau ke jam 11 malam sebelum kita menuju renungan hati sepanjang kebersamaan kita hari ini. Apa yang menjadi inspirasi terbaik bagi kita untuk terus melangkah ya dengan semua aktivitas kita sepanjang edisi hari esok. Iya, silakan saja 08225163461 12. Yang ingin dengarkan tembang-tembang nostalgia atau lagu-lagu pilihan apapun itu, Indonesia, mancanegara, up to you ya, terserah. Saya nantikan saja kebersamaan Anda bersama saya di sini 08225163461 12. Anda yang mungkin mendengarkan juga baik melalui streaming Rariko ID, Anda yang ada di luar Biak atau mungkin juga yang ada di kawasan Biak, bapak mama masar insan orang semua warga Biak di mana saja berada. Oke, saya nantikan saja di acara kita malam hari ini Golden Memory hingga tepat pukul 23 atau ke jam 11 malam nanti. Oke, sembari menantikan, saya hadirkan dulu ini satu tembang nostalgia, lagunya lagu barat ya, Do You Remember. Ini lagunya lagu oldies yang saya hadirkan saja untuk kita di saat ini menemani kebersamaan Anda pendengar. Lagu dari Equid Story of Us, lagunya menemani kita semua di malam ini, Melody in Sepia ya. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: ada kok, banyak sekali dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar

pendengar, dengan terdengarnya lantunan musik ini, maka berakhir pula kebersamaan kita di sepanjang penyiaran edisi hari ini, pendengar, 19 Mei 2026. Kami yang bertugas, saya Pebor Mokilis Turuku yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda yang tengah beristirahat, selamat beraktivitas bagi Anda yang menjalankan aktivitas di malam ini. Sebelum berpisah, inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Biak yang dipancarluaskan melalui FM 96.1 MHz dan MW 1044 kHz. Saya Peburda, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat untuk Anda. Terimalah salam nasional kami, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 RRIB ya, kembali mengudara menjumpai Anda di sepanjang hari ini. Edisi Selasa di 19 Mei 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam nanti dengan menyajikan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita di FM 96,1 MHz. Dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRIB ya, dan tetap merdeka.

menemani Anda pagi ini dalam lentera hati. Kami akan hadirkan untuk Radio Buddha hingga menemani Anda pukul 6 waktu Indonesia. Pagi untuk Anda pendengar, selamat mengikuti lentera hati untuk Radio Buddha.

0: Bukankah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Seorang rohaniwan pernah menulis pernyataan-pernyataan penting tentang lidah sebagai berikut. Kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita dan kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian juga lidah. Walaupun anggota tubuh yang kecil, namun dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Tidak ada seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh dengan racun yang mematikan. Pendengar, lidah memang kecil bentuknya, tetapi besar kekuatannya. Dengan demikian, hati-hati jika hendak berbicara, pikirkanlah dalam-dalam. Berdoalah sungguh-sungguh sebelum Anda berbicara.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap tiga. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap tiga ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.
1: Disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

107,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Selasa 19 Mei 2026. Adapun topik utama Buletin Berita pagi ini diantaranya,

Bupati Biak Numfor lantik Zakarias Mailoa sebagai sekretaris daerah definitif. Pangkodau 3 pimpin upacara Serti Jab dan Lanut Manuhua Biak. Dua topik utama tadi akan kami rangkaikan dengan berita-berita lainnya. Buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Stefani Kumambo.

0: Pendengar Mangkodau 3, pimpin upacara Sertijab dan Lanut Manuhua Biak. Berikut laporan Tri Rian.
1: 5 Komando Daerah TNI Angkatan Udara Pangkodau 3 Marsda TNI Dr. Azhar Aditama pimpin upacara serah terima jabatan Komandan Lanut Manuhua Biak dari Marsma TNI Heri Krisdri Handaka kepada Kolonel Penerbang Rohmat Kusmayadi bertepat di Hanggar Skadron Udara 27 pada Minggu 17 Mei 2026. Pada upacara Sertijab dan Lanut Manuhua dilakukan pula serah terima jabatan Ketua Pia Adia Garini Cabang 2 di Lanut Manuhua dari Kamelia Handaka kepada Agit Rohmat Kusmayadi. Dan dalam amanatnya, Pangkodau 3 menegaskan bahwa perpindahan jabatan merupakan bagian alami dari dinamika organisasi untuk menjaga keberlanjutan kepemimpinan dan memperkuat kesiapan tempur satuan. Pergantian jabatan ini disebut sebagai bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kontinuitas kepemimpinan dan memperkuat kesiapan operasi.
2: Pada sekalian, serah terima jabatan di lingkungan TNI Angkatan Udara, terutama di jajaran Kodam 3, merupakan bagian dari proses regenerasi dan dinamika organisasi yang memiliki nilai strategis dalam menjaga kontinuitas kepemimpinan. Melalui momentum ini diharapkan kesiapan operasi satuan dapat makin diperkuat, sekaligus meningkatkan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara di wilayah Timur Indonesia.
1: Sementara itu, Marsikal pertama TNI Heri Krisdri Handaka dalam sambutannya menyampaikan kesan mendalam setelah menjabat sebagai Danlanut Manuhua Biak. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dan aparat wilayah. Sebelumnya, Danlanut Manuhua Biak yang baru, Kolonel Penerbang Rohmat Kusmayadi dalam sesi wawancaranya menyadari bahwa amanat yang dipangkunya bukanlah hal yang mudah. Untuk itu, ia berharap dukungan semua pihak. Ia juga menyatakan kesiapan untuk berkontribusi bagi masyarakat Biak serta berkomitmen melanjutkan program nasional.
3: Saya menyadari bahwa tugas atau amanah yang saya amankan ini bukanlah suatu hal yang mudah. Perlu kerja keras dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan bantuan, dukungan dari semua pihak untuk dapat melaksanakan tugas dari Lanut Manuhua ini dengan
1: untuk diketahui, pejabat lama Marsikal pertama TNI Dr. Heri Krisdri Handaka akan bertugas sebagai staf khusus Kasau dalam rangka pendidikan MHANAS, sedangkan Kolonel Penerbang Rohmat Kusmayadi selain bertugas sebagai Paban 1 Renlat Kodiklatau.
0: Pendengar, Bupati Biak Numfor lantik Zakaria Smailoa sebagai penjabat sekretaris daerah. Berikut laporan Ririn Arini.
4: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra secara resmi melantik Zakarias L. Mailoa untuk menjabat sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Biak Numfor. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Negara 01 Biak Numfor, Senin 18 Mei 2026. Sebelumnya, Zakarias telah lama menjabat sebagai pelaksana tugas Sekda selama lebih dari 4 tahun. Pelantikan ini menjadi momen penting mengingat Biak Numfor merupakan kabupaten terakhir di wilayah Provinsi Papua yang melantik pejabat struktural eselon 2 pasca penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Biak Numfor dalam sambutannya saat memimpin prosesi pelantikan. Pelantikan ini adalah langkah strategis untuk memastikan roda pemerintahan berjalan baik. Kepada penjabat sekda yang baru saja dilantik, Bupati memberikan sejumlah arahan utama untuk segera melakukan konsolidasi internal, membangun komunikasi harmonis dengan Forkopimda, mitra kerja, serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan fokus pada peningkatan PAD serta memberikan perhatian serius terhadap ekonomi kerakyatan.
5: Kepada saudara yang baru dilantik, segera untuk tingkatkan konsolidasi internal, bangun komunikasi yang efektif dan harmonis dengan seluruh jajaran Forkopimda, juga dengan mitra-mitra pemerintah daerah. Kita juga harus komitmen untuk ciptakan kinerja yang disiplin, transparan, dan akuntabel.
6: Dan kepada seluruh warga masyarakat, pemerintah daerah secara berjenjang kabupaten maupun provinsi bahkan sampai di pusat selalu membuka diri untuk kita berdialog sehingga pada waktunya akan menjadi sebuah keputusan yang membawa berkah bagi kesejahteraan masyarakat.
4: Sementara itu, penjabat Sekda Zakarias Mailoa menyampaikan rasa terima kasih atas amanah besar yang diberikan. Ia mengatakan akan fokus membantu bupati dan wakil bupati mewujudkan visi misi di daerah. Ia berharap dukungan dan masukan dari berbagai pihak agar penyelenggaraan pemerintahan ke depan semakin transparan, akuntabel, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Biak Numfor.
7: Tadi jelas arahan Bapak Bupati dan sesegera mungkin saya akan tindak lanjut itu membangun komunikasi koordinasi dengan semua OPD terkait, dengan pihak swasta dan lain sebagainya untuk kita sama-sama kembali. Tadi perintah Bupati ada beberapa hal yang harus saya tindak lanjut itu. Dan saya berharap dukungan termasuk teman-teman wartawan memberikan dukungan, kita diskusi, masukan-masukan sehingga program-program yang kita rencanakan ini sesuai bisa berjalan dengan baik, secara khusus program strategi nasional. Ini yang sangat penting, bagaimana saya selaku sekda harus membangun komunikasi dengan semua.
4: Pelantikan tersebut dihadiri oleh para pejabat di lingkungan pemerintah Biak Numfor, pimpinan TNI Polri, Forkopimda, dan sejumlah tokoh masyarakat.
0: Pendengar, BPS Biak Numfor tengah melaksanakan sensus ekonomi 2026 mulai 1 Mei hingga Agustus 2026. Berikut laporan Tri Rian.
1: Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor tengah melaksanakan sensus ekonomi 2026 mulai 1 Mei hingga Agustus 2026. Ini merupakan sensus ekonomi kelima sepanjang sejarah BPS dan kali ini memiliki ciri khas baru, yaitu mencatat usaha berbasis internet serta tidak lagi menggunakan kertas, melainkan aplikasi digital. Hal itu disampaikan Kepala BPS Biak Numfor Ahmad Fauzi pekan ini menjelaskan, kegiatan ini merupakan amanat Undang-Undang 16 tahun 1997 tentang statistik dan menjadi 3 sensus besar nasional yang digelar berurutan. Ahmad Fauzi menjelaskan, sensus ini bertujuan mendapatkan gambaran lengkap kondisi ekonomi hingga tingkat wilayah terkecil, mulai dari kampung, kelurahan, hingga tingkat RT RW. Data yang dikumpulkan mencakup jumlah usaha, jenis kegiatan, skala masalah yang dihadapi, hingga pemanfaatan teknologi.
8: Untuk BPS sendiri, ini nanti akan kita gunakan sebagai dasar atau acuan untuk kegiatan-kegiatan survei yang berkaitan dengan ekonomi, Mas Rian. Jadi misalnya kita mau bertanya mengenai penanaman modalnya, mungkin ketenaga kerjanya. Nah, dengan adanya direktori, jadi kita sudah tahu nama untuk BPS ya, untuk kita sudah tahu berapa nama-nama pengusahanya, jenis usahanya apa, kemudian kapasitas apa sih mungkin istilahnya modalnya berapa dan segala macamnya, kita sehingga nanti untuk pengambilan sampel kita bisa secara random itu bisa ngambil dari yang paling atas sampai paling bawah sehingga istilahnya semua elemen terwakili. Itu untuk BPS. Tapi kalau untuk pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan mungkin provinsi dan pusat, itu mereka bisa mendapatkan gambaran kondisi ekonomi saat ini. Misalnya nih, pemerintah Biak mau memberikan bantuan kepada masyarakat dalam usaha, tentu mereka akan melihat hasil SEO, ternyata pedagang Biak ini untuk yang masyarakat paling banyak itu adalah perdagangan. Jadi mereka...
1: Ahmad Fauzi menegaskan ada perubahan besar dibandingkan sensus tahun 2016. Perubahan ini merespon perubahan pola hidup pasca pandemi, di mana internet bukan lagi sekedar hiburan, melainkan sarana berusaha.
8: Pola hidup kita ya, dari yang awalnya internet itu hanya sebagai sampingan, mungkin hanya hiburan, tapi sejak 2020 itu internet ini sudah menjadi salah satu sarana yang umum kita gunakan, baik itu berkomunikasi, bahkan untuk bertransaksi. Ingat Tokopedia dan segala macam itu luar biasa. Kemudian juga di Biak ini ada Biak Dagang di Facebook dan segala macam. Nah, sehingga nanti pemerintah juga bisa lihat, oh berapa sih jumlah pengusaha-pengusaha ekonomi yang secara konvensional dan berapa yang menggunakan IT.
1: Pelaksanaan akan dibagi 2 tahap, 1 Mei hingga Agustus, fokus pada penataan usaha besar menengah dan menengah ke atas oleh petugas organik dan mitra terlatih. Sementara tahap kedua, pertengahan Juni hingga Agustus, di mana petugas turun langsung ke seluruh rumah tangga di semua distrik menanyakan apakah ada kegiatan usaha atau tidak.
0: Pendengar, halaman kantor Bupati Kabupaten Supiori menjadi saksi sejarah perayaan Hari Pahlawan Nasional Kapitan Patimura ke-209 yang pertama kali dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga Maluku atau IKEMAL Kabupaten Biak Numfor dan Supiori pada Jumat 15 Mei 2026. Upulatu Heronimus Mansoben dalam sambutannya mengatakan perayaan Hari Patimura bukan hanya seremonial, melainkan suatu kehormatan bagi Supiori yang juga merupakan rumah besar bagi semua orang Maluku karena satu darah dan satu rasa sesuai semangat pahlawan nasional Patimura. Ia mengutip perkataan pahlawan Patimura bahwa Patimura-Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi Patimura-Patimura muda akan bangkit dan hadir dalam berbagai peran seperti anggota dewan, pejabat, pengusaha, petani, nelayan, dan anak-anak sekolah. Menurutnya semangat Patimura harus menjadi api yang membakar semangat untuk membangun Supiori dan Biak Numfor agar lebih maju. Hubungan antara pemerintah Kabupaten Supiori dan Biak Numfor harus terus dijaga dan dirawat seperti hubungan dua saudara kandung. Selaku Upulatu Heronimus Mansoben berharap agar Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori dibangun dengan cinta kasih dan persaudaraan, tidak hanya terasa saat acara, tapi juga dalam kerja pembangunan. Heronimus Mansoben atas nama pemerintah daerah Supiori mengucapkan selamat dan sukses atas peringatan Hari Pahlawan Nasional Patimura ke-209 tahun 2026. Dan terima kasih pula kepada panitia serta bupati dan wakil bupati Biak Numfor beserta rombongan yang hadir di Kabupaten Supiori. Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak. Pendengar SD Plus Putra Permata Biak kembali menggelar agenda rutin pembinaan spiritual dan karakter bernama Mabit atau Malam Bina Iman dan Takwa. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu hingga Ahad 16 hingga 17 Mei 2026 ini dilaksanakan di lingkungan sekolah dan diikuti oleh seluruh siswi kelas 4 hingga kelas 6 serta didampingi langsung oleh para guru. Mengangkat tema Senangnya Taat Bersama Sahabat, kegiatan ini merupakan bagian dari program Bina Pribadi Islami atau BPI yang dijadwalkan berlangsung secara berkala setiap satu bulan sekali. Kepala SD Plus Putra Permata Rahmania menjelaskan bahwa kegiatan ini disusun dengan tujuan utama menanamkan nilai-nilai keislaman, membentuk karakter muslimah yang berakhlakul karimah, serta mempererat ukhuwah atau rasa persaudaraan antar peserta didik. Beragam rangkaian acara bernuansa islami sekaligus edukatif disiapkan selama dua hari pelaksanaan, diantaranya adalah salat dan zikir berjamaah, kegiatan tilawah serta murojaah Al-Quran, sesi halakah, permainan edukatif yang mendidik, momen bertukar kado sederhana hingga kegiatan jalan santai bersama yang mengajarkan kebersamaan. Materi pembinaan yang disampaikan mencakup berbagai hal mendasar, mulai dari akhlak dan adab islami, pentingnya menjaga dan menunaikan sholat, pembiasaan hidup tertib dan teratur, hingga penguatan rasa kebersamaan dan kepedulian antar sesama teman. Pihak sekolah menaruh harapan besar melalui pelaksanaan Mabit ini dan diharapkan para siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang mandiri, santun, rajin beribadah, serta mampu mengamalkan segala nilai kebaikan yang didapat di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas. Mendengar semangat HUT ke-19, PW Jatim, Biak dorong kebersamaan dan kontribusi daerah. Berikut laporan Tri Rian.
1: Paguyuban warga Jawa Timur atau PW Jatim Kabupaten Biak Numfor menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi positif bagi pembangunan daerah dan keharmonisan sosial masyarakat Biak Numfor. Hal ini terlihat dalam rangkaian peringatan HUT ke-19 organisasi tersebut yang menghadirkan beragam kegiatan sosial, olahraga jalan santai, dan budaya, serta melibatkan partisipasi luas warga asal wilayah Jawa dan instansi terkait pada Minggu 17 Mei lalu. Ketua Paguyuban warga Jawa Timur Iwan Ismulyanto saat diwawancarai RRI menjelaskan rangkaian HUT telah dimulai sejak awal Mei 2026. Langkah awal yang dilakukan adalah pembersihan kompleks pemakaman Sorido serta dilanjutkan jalan santai yang melibatkan 1.500 peserta.
9: Saat itu kita lakukan jalan sehat disertai dengan beberapa kegiatan. Yang pertama itu pengobatan gratis, pemeriksaan gratis yang didukung oleh BPJS Kesehatan bersama-sama dengan Puskesmas Biak Kota. Jadi kami ucapkan terima kasih untuk Kepala BPJS dan Kepala Puskesmas Biak Kota dan juga Kepala Dinas Kesehatan karena sudah mendukung kegiatan daripada HUT Semarak HUT Paguyuban Warga Jawa Timur ke-19.
1: Rangkaian masih akan berlanjut pada 23 hingga 24 Mei mendatang dengan gelaran Semarak Budaya yang digagas oleh perwakilan pemuda Jawa Timur. Kegiatan tidak hanya bagi warga Jawa Timur, tapi juga melibatkan Jawa Tengah, Jawa Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta dengan menampilkan beragam kesenian tradisional yang akan ditampilkan di kawasan Hanggar Cendrawasih Ladut Manohua. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Muhammad Sudi menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ini memiliki makna yang lebih dari sekedar perayaan ulang tahun. Ia mengusung tema Guyub Rukun, Sehat Bersama untuk Biak yang lebih maju.
10: terpenting dari kegiatan tersebut diharapkan bahwa kegiatan ini bukan sebatas kegiatan olahraga semata, tetapi kegiatan tersebut merupakan menjadi wadah bentuk silaturahim sekaligus mempererat persaudaraan antar pilar-pilar warga Jawa Timur yang ada Jawa Timur, sehingga jalan santai ini juga menjadi momentum kebersamaan di dalam menjaga semangat sehat, guyub, rukun, dan penuh kegembiraan sesuai dengan semangat peringatan HUT PW Jatim ke-19.
1: Adapun puncak peringatan HUT ke-19 direncanakan akan digelar pada 31 Mei di kawasan Water Basis yang bertepatan dengan pelantikan dan pengukuhan pengurusan baru Paguyuban WAI Jawa Timur periode 2025-2030.
0: Berita terakhir. Pendengar stasiun meteorologi kelas 1 Frans Kesepo Biak menyampaikan informasi prospek cuaca untuk wilayah Biak dan sekitarnya selama sepekan ke depan. Berdasarkan pemantauan dinamika atmosfer global, cuaca di wilayah tersebut saat ini dipengaruhi fenomena MGO. Namun kondisinya tidak menimbulkan kekhawatiran karena berada dalam batas aman. Hal itu diungkapkan perwakilan BMKG Biak, Suko Abdi, kepada RRI pada Senin 18 Mei 2026. Disebutkan dari sisi fenomena atmosfer global, ia menjelaskan dua hal utama yang menjadi acuan perakiraan di mana Biak Numfor mengalami kondisi dinamika atmosfer global, fenomena MGO. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena statusnya saat ini berada dalam kategori aman dan tidak memberikan dampak signifikan bagi wilayah Biak. Sementara itu untuk fase ENSO, El Nino dan La Nina posisinya terpantau masih dalam tahap normal. Untuk pola angin yang bergerak di wilayah Biak dan sekitarnya, pergerakan udara memiliki pola dan kecepatan yang relatif stabil yang diperkirakan secara umum angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot. Sementara dari faktor skala regional terdapat kondisi atmosfer yang memicu pembentukan awan berpotensi hujan di wilayah tertentu. Bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan, kondisi gelombang laut dipastikan aman selama satu minggu ke depan dengan tinggi gelombang berkisar 0,25 hingga 0,75 meter yang masuk dalam kategori ringan atau tidak signifikan. Meskipun secara umum kondisi cuaca dan laut tergolong aman, BMKG Biak tetap mengingatkan masyarakat untuk tidak lengah terhadap perubahan cuaca yang terjadi secara mendadak. Demikian mendengar rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Selasa 19 Mei 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook dan Instagram @rri_biak. Saya Stefani Kumambo, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Showima Kasumasa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung.

0: juga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak. Masih di program Biak Pagi ini, Biak Arwo ini, pukul 6.46 waktu Indonesia Timur saat ini. Kali ini pendengar, untuk mengetahui situasi arus lalu lintas di Kabupaten Biak Numfor di pagi ini Selasa 19 Mei 2026, kami akan menghadirkan untuk Anda laporan lalu lintas bersama Satlantas Polres Biak Numfor. Pagi ini saya sudah bersama dengan Aibtu Anang Supriyadi yang akan memandu jalannya laporan lalu lintas di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Anang.
1: Selamat pagi Mbak Fani.
0: Silakan Pak Anang untuk laporan lalu lintas di pagi ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pendengar RRI Pro 1 Biak, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Aibtu Anang Supriyadi, anggota Satlantas Polres Biak Numfor, yang mana pagi hari ini hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 akan memandu jalannya laporan situasi Kamsel Tipca Lantas wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam serta situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini, tentunya bersama rekan-rekan Satlantas Polres Biak Numfor yang mana pagi hari ini sudah berada di beberapa titik yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan maupun pantauan situasi arus lalu lintas. Namun sebelumnya tak lupa kami mengucapkan kepada para pendengar sekalian selamat berbahagia yang mana pagi hari ini sedang merayakan hari kebahagiaan, yaitu berupa hari kelahiran maupun hari pernikahan. Serta bagi para pendengar sekalian yang diperlukan cobaan sakit, semoga lagi bakal sembuh dan selalu tetap semangat. Baik, untuk itu yang pertama kami persilahkan rekan Aibtu Anton Konyep yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Ahmad Yani yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas di atas Jalan Ahmad Yani, lebih tepatnya di Masjid Baitur Rahman, akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini. Untuk itu kami persilahkan Aibtu Anton Konyep untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
2: Terima kasih. Selamat pagi Pak Anang di studio Pro RRI 1 Biak. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Biak dimanapun berada. Bersama saya Aibtu Anton Konyep serta rekan saya Rizkar Ramitan akan melaporkan pada hari ini Selasa di atas Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan gerbang Masjid Agung Baitur Rahman Biak, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau berjalan aman dan lancar.

0: rekan Aibda Jenny Lumalan yang mana pagi hari ini sudah berada di pertigaan Tarumaseli atau pertigaan Awan Jingga, yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Pramuka dan sekitarnya. Kami persilakan Aibda Jenny Lumalan untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
1: Terima kasih Mas Anang di studio. Shalom, Yusufa, selamat pagi buat para pendengar dari sini di mana pun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Aibda Jenny Lumalan. Melaporkan situasi arus lalu lintas yang terpantau di pertigaan Tarumaseli atau Awan Jingga. Terpantau sampai dengan saat ini arus lalu lintas masih aman lancar terkendali, terlihat didominisikan oleh roda 2 di mana para pengantar anak sekolah maupun area kerja menuju bandara. Kami imbau kepada para pengemudi ataupun pengendara roda 2 dan roda 4 tetap berada pada lajur atau jalur yang ditentukan, kurangi kecepatan Anda di tempat-tempat keramaian seperti persekolahan, tempat beribadah maupun perkantoran. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pos Tarumaseli atau Jingga. Kembali ke Mas Anang di studio.
0: Terima kasih rekan Aibda Jenny untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Bribka Luter Irto Totong yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Singamangaraja, lebih tepatnya di pertigaan Gereja Maranatha, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Singamangaraja dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bribka Luter untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
1: Baik, terima kasih Mas Anang dan pendengar dari di mana saja Anda berada. Ingin melaporkan situasi arus lalu lintas di pertigaan Maranatha dalam keadaan aman terkendali. Masih ditemukan pengendara yang tidak menggunakan helm, tapi tak henti-hentinya kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor menghimbau agar menggunakan helm dan mentaati peraturan lalu lintas. Itu saja yang dapat kami laporkan dari pertigaan Maranatha. Kami kembalikan ke Mas Anang di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Bribka Luter untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Berikutnya kami sudah terhubung dengan rekan Bribka Imade Sayana yang mana pada pagi hari ini sudah berada di Jalan Soridoraya, lebih tepatnya di depan SMP Negeri 3, yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Soridoraya dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bribka Imade Sayana untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
1: Dengan saya Bribka Imade Sayana beserta rekan satu Pak Tony Kabarek yang saat ini sedang melaksanakan pemantauan dan pengaturan lalu lintas tepatnya di SMP Negeri 3 Biak. Terpantau situasi ramai namun lancar, dan kami menghimbau kepada pengguna jalan raya roda 2 maupun roda 4 agar mematuhi peraturan lalu lintas yang ada dan dilarang konsumsi minuman keras pada saat berkendara di jalan raya karena akan mengakibatkan kerugian diri sendiri dan orang lain. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pos SMP Negeri 3. Kembali ke studio, Mas Anang.

0: Sirkan Bribka Imade Sayana untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Bribka Tri Suryanto yang mana pagi hari ini sudah berada di traffic light Dolok yang saat ini sedang melaksanakan giat pantauan arus lalu lintas maupun pengaturan arus lalu lintas, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk traffic light Dolok dan sekitarnya. Kami persilahkan rekan Bribka Tri Suryanto untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
1: Selamat pagi Mas Anang Studio, selamat pagi Mbak Fani, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Izin laporkan kembali bersama saya Bribka Tri, tepatnya di pos traffic light Dolok. Sampai saat ini situasi arus lalu lintas sendiri di pos traffic light Dolok aman, lancar, terkendali. Untuk hal-hal menonjol sendiri nihil, namun masih ditemukan banyak sekali pengendara roda dua yang tidak menggunakan helm dan kami tetap melaksanakan peneguran. Untuk traffic light sendiri dari empat penjuru semua berjalan atau berfungsi dengan baik. Kami juga menginformasikan bahwa tepatnya di SPBU Jalan Singamangaraja atau tepatnya di sebelah CV Hazrat Abadi terpantau sampai saat ini masih terlihat antrian pengisian BBM jenis solar. Untuk itu kami selalu mengimbau dan mengingatkan kepada kita semua yang akan melintasi di depan SPBU tersebut untuk tetap berhati-hati. Ingat, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian masalah yang dapat kami laporkan dari traffic light Dolok. Kembali ke studio sini, ke semasa Tuhan memberkati kita semua.
0: Baik, terima kasih rekan Bribka Tri Suryanto untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Pendengar RRI Persatu Biak dimanapun Anda berada, kami Satuan Lintas Polres Biak Numfor mengucapkan terima kasih buat masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan para pengguna jalan yang berada di Kabupaten Biak Numfor yang mana selalu patuh, taat dan tertib berlalu lintas, tentunya selalu disiplin untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan selalu beretika di atas jalan raya. Dan untuk itu kami Satuan Lintas Polres Biak Numfor tidak pernah bosan untuk mengajak dan menghimbau serta mengingatkan kembali bagi masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan para pengguna jalan yang mana pentingnya keselamatan merupakan tanggung jawab pribadi pengendara masing-masing. Untuk itu baik pengguna jalan yang menggunakan roda 2, roda 4 dan atau bahkan lebih, untuk tidak membawa kendaraan pada saat Anda dipengaruhi oleh minuman beralkohol. Tentunya hal itu akan mengganggu konsentrasi Anda pada saat mengendarai kendaraan dan tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi diri pribadi dan para pengguna jalan yang lainnya apabila terjadi kecelakaan yang kita tidak inginkan tentunya. Dan kami tidak pernah bosan untuk mengingatkan kepada para pengguna jalan yang menggunakan roda 2, baik itu yang mengendarai kendaraan roda 2 maupun penumpang Anda, wajib untuk menggunakan helm, dikarenakan helm merupakan kelengkapan keselamatan yang bisa mencegah atau meminimalisir terjadinya apabila terjadi risiko kecelakaan yang tentunya hal tersebut tidak kita inginkan bersama. Serta kami mengingatkan kepada para orang tua yang memiliki putra dan putri yang masih di bawah umur, tentunya tanggung jawab sebagai orang tua dan kewajiban sebagai orang tua yaitu memastikan putra putri kita untuk mewujudkan cita-cita mereka. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mengontrol kegiatan mereka setiap saat dan pastinya untuk selalu memberikan rasa nyaman dan ciptakan keselamatan pada putra-putri Anda dan selalu mensupport apa yang dicita-citakan bagi anak-anak kita. Demikian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua kita selalu diberikan keselamatan serta kesehatan. Jadilah keselamatan berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Ingat, satu keteladanan lebih bermakna dari 1000 kata-kata. Kita kembali Mbak Fani di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Sowima Kasumasa.
2: Baik, terima kasih untuk Aib Tanang Supriyadi yang sudah memandu jalannya laporan lalu lintas di pagi hari ini beserta dengan rekan-rekan Satlantas Polres Biak Numfor yang sedang bertugas di pagi hari ini. Pendengar, sekian untuk laporan lalu lintas edisi pagi ini di Selasa 19 Mei 2026. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Kita akan jelang warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur.
3: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, di antaranya beberapa daerah mengalami bencana alam akibat cuaca ekstrim. Pengusaha asal Semarang diperiksa KPK untuk kasus dugaan korupsi bea cukai. Malaysia kecam Israel yang tahan aktivis Flotilla Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Sebanyak 874 warga mengungsi akibat konflik antar warga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Pegunungan. Dengan ratusan lainnya diimbau kembali ke kampung masing-masing, sementara aparat keamanan menempatkan brimob di 7 titik untuk mencegah meluasnya kerusuhan. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk memastikan kondisi keamanan berangsur kondusif sehingga aktivitas masyarakat dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengecam keras tindakan Israel yang menahan lebih dari 100 aktivis kemanusiaan Gaza Global Sumut Flotilla 2.0 termasuk 16 warga Malaysia dan menuntut pembebasan serta jaminan keselamatan mereka. Sementara pemerintah Indonesia juga berupaya memastikan keselamatan WNI yang terdampak. Dari dunia olahraga, pelatih Kroasia Zlatko Dalic menyampaikan 26 pemain untuk Piala Dunia 2026, termasuk Luka Modric yang akan tampil di Piala Dunia ke-6-nya, sejajar dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, serta Ivan Perisic yang menjalani Piala Dunia ke-4. Bencana alam longsor serta luapan sungai melanda beberapa wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat akibat cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini seperti terjadi di Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut informasinya Yofri Haryadi.
4: Sekitaran jam 3 lah.
5: Jam 3.
4: Nah, yang lebih jelas Bapak ini tahu nih.
5: Bapak ini.
6: Hujan deras mengakibatkan longsornya tebingan di Jalan Petir, Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, mengakibatkan sebagian bahu ditutup tidak dilintasi sementara. Beberapa petugas dari UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan wilayah setempat diterjunkan untuk melakukan pelaporan dan penghitungan kerusakan yang terjadi. Longsornya tebingan yang memakan sebagian bahu jalan itu pun juga terjadi di Jalan Petir, Purwasari, Dramaga, Bogor. Warga berinisiatif menutup sebagian jalan yang kondisinya miring akibat sebagian tebingannya longsor. Salah seorang warga, Hari, mengatakan longsornya tebingan di sejumlah ruas jalan sudah terjadi pada Jumat 14 Mei 2026, namun tidak terlalu dirasakan. Namun pada saat Sabtu 16 Mei, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon penahan tebingan tumbang, mengakibatkan sebagian turap dan tanah penopang jalan itu pun terbawa longsor.
7: Waktu hujan-hujan gede gitu, soalnya ini nanti pada ini, nggak ada orang.
8: Siang.
7: Air dari atas gede tuh, turun ke sini nih, gede banget tuh. Jadi nyosok itu air tuh ke ini, tambah angin. Angin itu, jadi pohon kan rindang tuh pohonnya, jadi keseret sama anginnya.
6: Kondisi serupa juga dialami warga yang berada di bantaran sungai di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, yang mengeluhkan adanya genangan air akibat tingginya curah hujan di kawasan itu. Begitupun dengan warga di bantaran Kali Cidurian di Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.
9: Desa Bojong Baru saat ini sedang terendam banjir untuk yang kesekian kali. Ketinggian banjir saat ini mencapai paha orang dewasa. Mohon kiranya untuk yang berwenang agar dapat memberi solusi dan mengatasi agar kiranya banjir ini tidak terus-menerus.
6: Di Kecamatan Cigudeg ada sebagian turap penahan tebingan sungai yang jebol dan belum diperbaiki, sehingga terjadi luapan di sungai tersebut masuk ke dalam pemukiman padat penduduk di sepanjang bantarannya. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan dan turap yang rusak akibat cuaca ekstrim.
5: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana warga bantaran kali Wanggu Kendari, Sulawesi Tenggara masih waspada banjir susulan. Sementara pemerintah terus menyalurkan bantuan pangan, makan harian, dan kebutuhan dasar korban terdampak. Berikut laporan selengkapnya, Ferry Musyafir.
8: Warga korban banjir di sekitar kawasan Kali Wanggu, Kota Kendari, hingga kini masih meningkatkan kewaspadaan, menyusul curah hujan yang masih berpotensi tinggi di wilayah tersebut. Salah seorang warga terdampak, Makmur, mengatakan, dirinya bersama warga lain saat ini fokus membersihkan sisa material banjir di rumah masing-masing. Meski air mulai surut, sebagian barang berharga milik warga masih ditempatkan di luar rumah untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan.
10: Ya, masih keadaan waspada ini. Iya. Karena kita sudah tahu di sinyalnya musim-musim hujan, curah hujan tinggi. Antara bulan, sekarang belum, masih puncak sekarang bulan 6. Bulan 6, 7. Nah, ini kita waspada, makanya kita bersih-bersih saya di rumah. Biasa hujan kemarin.
8: Barang-barang masih di luar semua atau gimana?
10: Masih di luar, sebagian di dalam juga yang tidak bisa diangkat.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Rukmana, mengatakan pihaknya terus mematangkan proses verifikasi data di setiap kelurahan pasca asesmen lapangan guna memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama kementerian juga terus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga di bantaran Kali Wanggu, termasuk layanan makan siang dan makan malam bagi masyarakat terdampak. Selain bantuan makanan harian, Dinas Sosial Kota Kendari sebelumnya telah menyalurkan cadangan pangan pemerintah berupa beras di seluruh wilayah Kota Kendari. Khusus Kali Wanggu, pemerintah daerah turut menyalurkan bantuan berupa 153 rak telur untuk 153 kepala keluarga serta pasokan mie instan.
11: Kalau untuk di Wanggu sampai hari ini, terkait dengan bantuan bansos, kami tetap memberikan pelayanan ketika ada warga yang masih butuh makan siang dan makan malam. Kemudian kemarin juga kita sudah berikan beras CPP itu. Kemudian untuk di Wanggu sini kami sudah berikan juga tambahan, yaitu 153 rak telur untuk 53 kakak bersama indominya.
8: Di tengah proses pemulihan pasca banjir, kondisi kesehatan warga juga mulai menjadi perhatian setelah sejumlah anak mengalami gatal-gatal akibat air banjir. Warga pun membatasi aktivitas anak-anak agar tidak terlalu sering bermain di area terdampak banjir. Untuk mendukung penanganan kesehatan masyarakat, tim medis dari rumah sakit dilaporkan rutin mendatangi lokasi guna memeriksa kondisi warga. Sementara bantuan air bersih dan kebutuhan pokok masih terus disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir di kawasan Kali Wanggu. Dari Kendari, Firi Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengusaha asal Semarang, Heri Stiono alias Heri Black, setelah diperiksa oleh KPK bungkam. Ketika ditanya terkait materi pemeriksaan termasuk soal penggeledahan rumahnya di Semarang beberapa waktu lalu. Berikut informasinya, Hairul Umam.
12: Tentu dalam pemeriksaan ini, penyidik nanti akan menggali tentunya pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki saksi.
13: Pengusaha Heri Stiono alias Heri Black telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada hari Senin. Heri diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang berlangsung di Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Heri tiba di gedung KPK sekitar pukul 9 pagi dan rampung menjalani pemeriksaan pada pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa, Heri mengaku hadir sebagai warga negara yang taat hukum. Namun Heri bungkam ketika ditanya terkait materi pemeriksaan, termasuk soal penggeledahan rumahnya di Semarang beberapa waktu yang lalu. Ia juga membantah memiliki keterkaitan dengan kontainer yang sebelumnya disita penyidik KPK. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami Heri terkait dengan pengetahuannya dalam kasus ini, termasuk juga mengkonfirmasi hasil penggeledahan yang dilakukan di rumahnya.
12: Sebagai saudara KPK, tentu dalam pemeriksaan ini penyidik nanti akan menggali tentunya pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki saksi yang dapat mendukung penyidik, tentunya penyidik juga akan mengkonfirmasi temuan dan barang bukti yang disita dalam rangkaian kegiatan penggeledahan di Sumatera.
13: Diketahui KPK telah mendalami dugaan upaya menghambat penyidikan dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Heri diketahui diduga memiliki keterkaitan dengan PT Blurai, di mana Blurai merupakan perusahaan yang menyuap para oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari penggeledahan di rumah Heri, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik. Dalam kasus ini, KPK sendiri telah menetapkan 7 orang tersangka yang dimintai pertanggungjawaban. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Harga bahan pokok di Pasar Sleman, Yogyakarta relatif stabil di tengah melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, pedagang mengeluhkan daya beli masyarakat yang menurun. Berikut Karin Anissa melaporkan selengkapnya.
14: Ya, sekarang menurun banyak. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang.
15: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
14: Ya, sekarang menurun banyak. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000. Satu bulan ini.
15: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya?
14: Itu stabil, gitu. Tidak ada yang naik.
15: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
16: Harga belakangan naik ya, Bu? Untuk
17: naik, iya naik.
16: Biasanya beli apa sih, Bu, kalau ke pasar, Bu?
17: Ya?
16: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
17: Ya, saya itu enggak begitu terasa banget itu.
15: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat.
3: Terima kasih sudah mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, di mana Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Langkah penjagaan saat ini difokuskan pada perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut informasinya disampaikan Ayurini.
18: Sampai sejauh ini memang vaksinasi belum ada.
19: Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan melakukan langkah preventif untuk mencegah penularan infeksi hantavirus yang ditularkan vektor tikus. Langkah preventif perilaku hidup bersih dan sehat PHBS menjadi prioritas karena hingga kini belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayura Kesusanti kepada RRI di Denpasar menekankan pentingnya PHBS sebagai langkah preventif paling efektif, mengingat virus ini menular melalui kotoran, urin, atau air liur tikus yang terinfeksi, bukan melalui pernapasan atau droplet seperti COVID-19. Ia menyebut kunci utama pencegahan infeksi hantavirus yakni PHBS, serta menjaga kebersihan lingkungan terutama gudang atau tempat penyimpanan makanan agar terbebas dari tikus.
20: Tetap rajin cuci tangan, kemudian mencegah makanan terkontaminasi dari virus dengki dengan tetap menutup makanan dengan baik. baik dengan rapat sehingga tidak berpotensi kontak dengan tikus.
19: Sementara Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali Dr. Dr. Iwayan Gedi Artawan Eka Putra MEPIT mengatakan virus hanta memang sudah ada sejak lama, namun hingga saat ini belum ditemukan di Bali. Ia menjelaskan penularan virus ini zoonosis dari hewan terinfeksi ke manusia dan kecil kemungkinan penularannya dari manusia ke manusia. Dr. Artawan Eka Putra menekankan jika satu kasus saja ditemukan di Bali akan menjadi kejadian luar biasa, mengingat beberapa tahun belakangan belum ada temuan kasus hantavirus di Bali.
1: Hantavirus ini di Bali kan belum pernah ditemukan. Ketika ditemukan ada satu kasus saja, kita sebut sebagai kejadian luar biasa, kemudian dilakukan penyelidikan epidemiologi.
19: Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran hantavirus di Indonesia karena hingga kini belum ada vaksinasi penyakit zoonosis tersebut. Selain memprioritaskan PHBS, memperketat pengawasan di pintu masuk internasional dan jalur kedatangan luar negeri juga menjadi salah satu langkah preventif mencegah infeksi hantavirus. Pemerintah pusat bahkan bekerja sama dengan WHO menyiapkan PCR dan rapid test agar deteksi hantavirus dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Tingkat kematian penyakit ini bisa tinggi sehingga kewaspadaan melalui PHBS menjadi hal krusial yang didukung surveillance karena menyangkut isu kesehatan global. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
3: Sebanyak 142 jemaah lansia warnai kloter 38 Sulawesi Tenggara sehingga petugas memperketat pengawasan kesehatan. Kristianto melaporkan selengkapnya.
21: 38 embarkasi Makassar yang membawa jemaah haji asal Sulawesi Tenggara didominasi jemaah lanjut usia. Ketua Kloter 38, Laude Alemaris mengatakan, sebanyak 142 jemaah dalam kloter tersebut masuk kategori lansia. Jemaah tertua berusia 89 tahun dan menggunakan kursi roda. Karena menjadi penerbangan gelombang akhir, petugas haji memfokuskan persiapan jemaah menghadapi Armusna atau puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Jemaah diminta tidak memforsir tenaga untuk ibadah sunnah dan lebih menjaga kondisi fisik. Selain itu, cuaca panas di Arab Saudi juga menjadi perhatian serius petugas kloter. Jemaah diimbau rutin minum air setiap 15 menit untuk menjaga hidrasi.
22: Untuk menghadapi Armusna, karena kloter 38 ini adalah penerbangan di gelombang terakhir, maka nanti setelah kedatangan kami di Tanah Suci, maka fokus pertama kami itu adalah pelaksanaan umroh wajib. Nah, setelah selesai pelaksanaan umroh wajib, maka kami arahkan jamaah itu untuk tidak memforsir tenaganya untuk ibadah-ibadah sunnah, tetapi memfokuskan tenaga itu nanti untuk persiapan Armusna. Karena tinggal kurang lebih 6 hari setelah kedatangannya kami di Mekah, sudah memasuki masa Armusna.
21: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Bombana Surahman meminta jemaah memprioritaskan ibadah wajib dan menjaga kesehatan agar seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lancar.
23: Sebagai kepala kantor tentu mengimbau kepada seluruh jamaah untuk tetap menjaga kesehatan,
21: ya.
23: utamakan yang wajib, jangan utamakan yang sunnah. Iya, terus jaga kesehatan.
21: Okay.
23: Senantiasa bisa melaksanakan segala rangkaian rukun ibadah haji sehingga bisa kembali dengan peringkat haji yang mampu.
21: Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan jemaah haji Jombang yang wafat di Tanah Suci akan menerima santunan haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut informasinya, Anu Kusuma.
24: Pemerintah memastikan ahli waris jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang meninggal dunia di Tanah Suci Mekah akan menerima santunan asuransi, di mana santunan tersebut diberikan kepada keluarga almarhum Suyono, warga desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, yang wafat sesaat setelah tiba di Hotel Jeddah Arab Saudi. Almarhum yang tergabung dalam kloter 62 diduga mengalami serangan jantung setelah sempat pingsan saat turun dari bus rombongan pada Sabtu 9 Mei 2026 lalu. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, dalam keterangannya menjelaskan bahwa seluruh jemaah yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji berhak memperoleh santunan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai santunan yang diterima oleh ahli waris disebut setara dengan biaya perjalanan ibadah haji yang telah dibayarkan oleh jemaah, yakni sekitar 58 juta rupiah.
0: Dan itu sudah menjadi ketentuan yang berlaku untuk seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk juga jemaah haji Kabupaten Jombang. Untuk besaran santunannya, kurang lebih setara dengan biaya perjalanan ibadah haji yang sudah dibayarkan jemaah, atau nominalnya sekitar lebih dari 58 jutaan. Kemudian nanti pencairannya dilakukan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji selesai. Nantinya dana akan langsung disalurkan lewat rekening ahli waris. Karena almarhum belum menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah hajinya, nanti akan dibadalkan oleh petugas yang ada di Mekah.
24: Saat ini, kondisi jemaah haji asal Kabupaten Jombang juga terus dipantau ketat oleh petugas haji daerah. Dalam hal ini, Ketua Rombongan 1 Subkloter 61, Zulfikar Dawam Ihwanto Adim, dalam hal ini turut menyampaikan bahwa pendampingan khusus juga terus diberikan kepada jemaah lansia, risiko tinggi, dan juga penyandang disabilitas selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah.
2: Terus memberikan pendampingan, khususnya untuk jemaah yang menggunakan kursi roda. Ini nanti supaya mereka tetap bisa menjalankan ibadah dengan lancar seperti jemaah lainnya. Dari kita, Thoriqul Jannah juga sudah menyiapkan fasilitas kursi roda untuk jemaah lansia, terutama untuk yang kondisi kesehatannya berisiko tinggi, agar seluruh jemaah bisa beribadah dengan aman, khusyuk, dan nyaman selama di Tanah Suci.
24: Hingga saat ini, kondisi mayoritas jemaah haji asal Kabupaten Jombang dilaporkan dalam keadaan sehat. Berdasarkan data terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang saat ini tercatat sebanyak 1.261 orang setelah 8 jemaah haji diketahui menunda keberangkatan karena belum dinyatakan istitoah dan 1 jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Anu Usuma melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolak suara.

0: Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya, dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itinoli, Pro 3 RRI.

0: tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
1: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
0: Rajin Jepang ini ya.
1: Rajin.
0: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
1: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
0: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
1: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
0: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
1: Payung belum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
0: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
2: Aduh mas, asapnya itu loh, bisa tolong pindah ke sebelah sana?
3: Mbaknya aja yang pindah, saya duluan duduk di sini.
2: Di sini kan nggak boleh merokok mas.
3: Yaelah, lagian kendaraan umum, bukan punya mbak kan?
2: Justru karena kendaraan umum mas, nggak boleh merokok sembarangan.
3: Kata siapa mbak? Sok tahu nih.
2: Nih masnya baca, ada larangannya loh, dilarang merokok. Apalagi di kendaraan umum, banyak orang di sekitar masnya. Jadi ikutan kena asapnya juga kan?
4: Mari saling menghargai di kendaraan umum dan ruang publik lainnya dengan tidak merokok sembarangan. Ciptakan udara sehat tanpa asap rokok.
5: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
6: Pemerintah Provinsi Papua belum membuka penerimaan CSN karena jumlah pegawai masih melampaui kebutuhan. Berikut informasinya disampaikan Reski Kurniawan.
7: Pemerintah Provinsi Papua belum membuka penerimaan aparatur sipil negara ASN dalam 3 tahun terakhir. Kebijakan itu diambil karena jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Papua masih melebihi kebutuhan. Asisten Satu Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan, saat ini jumlah ASN di lingkungan Pemprov Papua mencapai sekitar 7 hingga 8 ribu orang. Dari jumlah tersebut, pemerintah mencatat kelebihan pegawai sekitar 2.500 orang.
8: Hari ini formasi pegawai 2-3 tahun terakhir ini kami Provinsi Papua belum buka. Bukan menolak, tapi belum buka karena kami formasi pegawai ASN yang ada itu menembus angka sekitar 7-8 ribu. Dan itu kita ada kelebihan ASN sekitar 2.500 dari kebutuhan pegawai. Sehingga kami tidak bisa menerima, mungkin kami pending dulu. Jadi kuota kita bisa diambil oleh provinsi atau kabupaten lain. Tapi nanti ketika kami siap, untuk kami bisa membutuhkan, pasti akan kami buka. Kuota kami ambil kembali dan kami buka untuk kesempatan kerja buat adik-adik ini.
7: Menurut Yohanes, kondisi tersebut membuat banyak pencari kerja beralih mencari pekerjaan di sektor swasta. Sementara itu, Yohanes juga meminta pemerintah kabupaten dan kota maupun daerah otonomi baru di tanah Papua memanfaatkan tenaga ASN yang tersedia di Pemprov Papua. Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu pemerataan kebutuhan pegawai. Reski Kurniawan melaporkan.
6: Permintaan hewan kurban di Papua.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

0: Bro, udah dari tadi larinya?
1: Iya nih. Duh, kok gerah banget hari ini ya?
0: Bentar deh. Kok outfit kamu aku lihat serba gelap ya? Nah, mungkin ini nih penyebab kamu gerah terus.
1: Maksudnya?
0: Sini-sini, biar aku jelasin ya. Saat berolahraga, menggunakan pakaian warna gelap bikin tubuh lebih cepat gerah. Akibatnya, suhu pakaian jadi lebih tinggi dan risiko kelelahan makin meningkat. Apalagi nih, kalau tidak diimbangi dengan cara yang cukup bisa menyebabkan dehidrasi.
1: Oh, jadi gitu ya. Terus, yang nyamannya apa dong?
0: Nih, satu lagi nih yang perlu kamu tahu. Saat olahraga, apalagi di siang hari, sebaiknya pilih warna terang atau bahan yang breathable. Nah, kalau kamu tetap pakai warna gelap, pilih bahan dry fit yang cepat menyerap dan nyaman di tubuh agar sirkulasi udara lebih baik.
1: Oke. Mulai besok aku mix warna aja deh. Apa hitam dan pink aja kali ya?

Pendengar, masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz. Masih menemani Anda di Selasa pagi 19 Mei 2026. Menemani Anda di program Biak pagi ini, Biak Arwo ini. Cuaca pagi ini sangat cerah pendengar ya. Semoga Anda tetap semangat jalani aktivitasnya di hari ini. Memasuki pekan ketiga ya di bulan Mei 2026. Rangkaian musik dan informasi pendengar kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini yang bersiap untuk jalani rutinitasnya. Ya, mungkin tengah menikmati sarapannya di pagi hari ini. Kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik. Informasi pertama pendengar kami hadirkan untuk Anda mengutip dari laman rri.co.id. Di mana pendengar, pemerintah membuka peluang bagi 200 pelajar asal Papua untuk masuk sekolah kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum pada 2026. Di mana Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agats menyebut perekrutan ini akan melalui jalur afirmasi. Di mana kebijakan tersebut ini sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus atau Otsus Papua yang berfokus pada pemberdayaan orang asli Papua, terutama dalam bidang pendidikan serta peluang kerja di lingkungan pemerintahan. Dijelaskan saat ini Kementerian Hukum masih memiliki dua kantor wilayah yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, dan ke depan jumlah tersebut direncanakan bertambah menjadi 6 kantor wilayah seiring dengan pemekaran provinsi di tanah Papua. Menurut Supratman, keberadaan putra-putri Papua di lingkungan Kementerian Hukum ini perlu diperkuat termasuk pada jabatan strategis di daerah. Ia menegaskan posisi kepala kantor wilayah juga diharapkan diisi oleh orang asli Papua. Di mana Supratman juga menghimbau mahasiswa Papua untuk tetap melanjutkan studi sambil menunggu proses penerimaan sekolah kedinasan. Ia menilai mahasiswa yang telah menempuh beberapa semester akan dirugikan jika berhenti kuliah di tengah jalan. Namun, ia berjanji tetap bisa diterima menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum. Namun, jika mau langsung melalui pendidikan kedinasan juga bisa. Ia memastikan kuota 200 calon mahasiswa tersebut akan dibagi secara merata di 6 provinsi di Papua, termasuk Papua Barat, Papua Barat Daya, dan provinsi lainnya di wilayah Papua. Satu informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini pendengar, mengutip dari laman rri.co.id, di mana pemerintah membuka peluang 200 pelajar Papua masuk sekolah kedinasan, khususnya di lingkungan Kementerian Hukum.

akibat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini. Biak Arwoine. Kanal informasi.

baik pendengar, masih dirangkain musik dan informasi pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Dan pendengar, cuaca saat ini sedikit berubah ya. Langit mulai berawan pendengar dan mulai mendung. Anda yang mulai menjalankan aktivitas di pagi ini, khususnya untuk yang mulai kembali ke tempat tugasnya ya, atau mungkin tengah bersiap untuk menuju tempat tugas, mungkin bisa sedia jaket. Jangan lupa untuk Anda yang berkendara roda 2 atau menyiapkan jas hujan, atau ada yang menggunakan angkutan umum, nah bisa sedia payung juga ya. Mungkin sambari menunggu angkutan umum, jangan sampai nanti cuacanya tiba-tiba berubah hujan. Masih menemani Anda pagi ini pendengar hingga nanti jelang pukul 9 di rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik.

Satu informasi kami hadirkan untuk Anda, masih mengutip dari laman rri.co.id, di mana pendengar Perum Bulog Cabang Wiyak ini menargetkan penyaluran bantuan pangan atau BAPANG alokasi Februari-Maret di wilayah Kepulauan, yaitu di Pulau Numfor dan Padaido Aimando. Total stok BAPANG yang disalurkan untuk Kabupaten Biak Numfor adalah 430 ton, sedangkan untuk Kabupaten Supiori sebanyak 76 ton beras. Di mana Kepala Perum Bulog Biak Armin Banjar kepada RRI pada Senin 18 Mei 2026 menyebut, untuk penyaluran BAPANG di wilayah Pulau Numfor dan Padaido Aimando ditargetkan tuntas di pekan ini. Di mana penyaluran BAPANG untuk Kabupaten Supiori telah 100%, sedangkan untuk Kabupaten Biak Numfor, khusus Pulau Numfor, kapal pembawa BAPANG hari ini berada di Pulau Numfor, sehingga ditargetkan mulai besok bisa disalurkan. Dan sesuai target ya, 100% tuntas untuk pembagian dan juga administrasinya setidaknya hingga 31 Mei 2026. Amin Banjar menambahkan kemungkinan akan ada BAPANG selanjutnya, namun masih menunggu penugasan dari Bappanas. Selain program BAPANG, untuk stok beras di gudang Bulog saat ini sebanyak 820 ton dan dipastikan cukup untuk penyaluran beras ASN dan juga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik pendengar, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang kami akan hadirkan untuk Anda di pagi ini di rangkaian musik dan informasi.

penebangan hutan secara liar. Berhenti merusak alam sebelum alam menghancurkan kita.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

pendengar, pukul 8.31 menit waktu Indonesia Timur saat ini, dan masih dengan rangkaian musik dan informasi. Satu informasi yang mungkin jadi informasi terakhir di musik dan informasi pagi hari ini ya. Satu informasi mengutip dari laman rri.co.id, di mana Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker ini akan membuka 70.000 kuota pelatihan kerja gratis bagi lulusan SMA dan SMK di Indonesia. Di mana program ini disiapkan untuk meningkatkan keterampilan generasi muda sekaligus menekan angka pengangguran. Di mana Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker, Afrian Syahnur mengatakan, pelatihan kerja ini dilakukan melalui Badan Latihan Kerja Kemnaker di seluruh Indonesia. Program tersebut juga melibatkan kerjasama dengan unit pelaksana teknis daerah atau UPTD di berbagai wilayah. Di mana Wamenaker mengatakan peserta dapat mendaftar melalui aplikasi Siap Kerja yang terintegrasi dengan program Magang Hub dan pelatihan vokasi nasional. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan uang saku harian selama mengikuti program pelatihan. Ya, bagi yang berminat bisa mendownload Siap Kerja ya, mendownload aplikasi Siap Kerja. Sedangkan informasi insentif yang diberikan ini ditetapkan sebesar Rp20.000 per orang per harinya. Menurut Wamenaker, pemerintah tengah memperluas akses pelatihan kerja bagi lulusan SMA dan juga SMK, dan kesempatan ini dibuka luas kepada generasi muda. Ditambahkan Wamenaker bahwa program ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional. Ini karena para generasi muda akan menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif. Satu informasi mengutip dari laman rri.co.id, pendengar, terkait dengan Kemnaker yang akan membuka 70.000 kuota pelatihan gratis untuk para lulusan SMA dan SMK. Satu informasi mengutip dari laman rri.co.id, dan Anda juga bisa menyimak informasi-informasi menarik lainnya di portal resmi kami rri.co.id. Masih menemani Anda terus dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di pagi hari ini. Menemani Anda yang masih dengan aktivitasnya ya di Selasa pagi. Semangat pagi buat semuanya. Masih menemani Anda di Biak Pagi ini, Biak Arwo ini.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan badan sehat juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu.